0: tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh ya musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya, jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun, kan memang ladangnya tak pernah itu.
1: Pekan Kawedaya, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Kawedaya adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Kawedaya sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Kawedaya. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanaya.
0: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, mengendong Dayak zaman dahulu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan, ikan sungai, karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Ini yang kita gelar saat ini yang paling ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
1: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Kawedaya. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicola Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai daya itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
1: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Kawedaya. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Kawedaya tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Kawedaya ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu.
4: Pesta padi.
3: Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini.
4: Iya.
3: Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
4: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya. Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara talino atau manusia sama jubata Tuhan.
1: Pekan Kawedaya kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Kawedaya, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai

0: Lu bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wee ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Cuba tengok. Gampang-gampang. Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kalau kita ketemu jalan, bang, kita tabuk dia, bang.
2: Geram masa.
1: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
2: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni?
1: Mana, bang? Itu tadi. Kita nonton berdua Mbak Win, ya? Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa ketika kita ribut je terus.
1: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Win.
3: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujaran kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Ha, biarkan dia polisi nanti tu datang ngek dia. Kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu, ada balon meletup kena belian.
1: Stop ujaran kebencian.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: kan mong nambah keropok tinggi lagi ih.
1: Oh iya iya, Kak tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak, jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong, mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang Pak.
1: Oh gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembung lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah, Bu.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah, cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan, senyum, sapa, salam, dan santun di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja.
2: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Jal, untung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: dan demam ringan serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Oh, kalau gitu gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
0: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
1: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
2: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
2: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak ke dapur. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompa.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
2: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
1: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tahu lah nyala apa bunyi kata kena ngukar kayak gitu kalau pas menok dan pada datang karena kalian
1: au nalah bali lah
0: nanya sana minta ila pan
1: jangka bantam menem tak
0: gak.
2: Dayak Kenayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
0: Tampung tawar. Ini nunjuk mata baris, nampaknya kayaknya ada barang yang kotor kenal ni. Kalau cacat, kayaknya akan barang yang bisa. Tabar tawar, baik lagi cepat itu nampaknya akan nunjuk mata baris kau cepat tu.
1: Indah bari, bari yang mereka tak kaji kagak.
0: Sudah sekali, sekali lagi sepatutnya. Aku dah nanti kena perasa. Masa iya.
2: Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya. Biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Bontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang dan diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau gitu main di rumah ya, Mak.
1: Kagak, hancur rumah Mak nih.
0: Mak, semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti Sampe, Sape, Sempe, dan Kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.
1: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
2: Boleh be, nak jalan kemana?
1: Kemana pun boleh.
2: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
1: Boleh aja.
2: Dahlah dah, kita pergi dah.
1: Dah?
2: Ngapakan dah pakai helm?
1: Dah jari yuk be.
2: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini

0: masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
0: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
1: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Dan kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Tempoyak? Siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Pendengar, Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat. Karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Tak, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, Joy?
0: Kau ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar, Kak, nak bantu orang. Baik sama orang sih. Boleh, Joy. Tapi sekarang ni kita harus hati-hati.
0: Kenapa pula?
1: Joy, zaman sekarang ni pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapor nih. Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
0: Biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu. Yuk, sana. Biar nggak ada kuman-kumannya.
2: Beres, Ma. Makan-makan.
0: Eits, nanti dulu.
1: Kok, apalagi sih, Ma? Cuci tangan sudah, berdoa sudah.
0: Sekarang, kita foto-foto dulu. Terus, upload.
1: Ya, Ma. Ma, kirain apa?
3: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan cuci tangan sebelum makan. Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
6: Eh, tak usah, Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
5: Eh, kau ni mengecut benar kak?
6: Bukan apa, Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
7: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
8: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Nah,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Ya.
2: Pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertoko itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini.
1: Oh, gitu.
2: Yang lain tuh Cina semua. Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo. Kalau mitiau.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78-79 tuh. Biasa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo apa ya?
2: 10 kilo. Dulu kan enggak ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada. Oh,
1: ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy, yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya bubur aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang ke Singkawang nih. Ini bubur aloy. Yuk kita cobain dulu nih bubur aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya, bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya. Dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas ya, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya, kalau hujan juga nggak terasa, kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
6: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Kasih.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain galah kepung, biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan galah kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galah kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

Menembuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ona, ta, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Bu dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Generasi muda sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negatifnya. Generasi muda juga harus memiliki semangat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu, dan damai, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis. Generasi muda diharapkan berinovasi untuk hal yang positif, untuk membangun jati dirinya sebagai generasi muda Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat dah, Nia. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak, Nia.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Keraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parangrusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Menebu kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Lembang? Alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
1: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.
0: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, di siang hari ini di edisi siar Prompat ya, Minggu 12 Juli 2026, saya Mbok Win akan coba temani Bu Abang ya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Prompat RRI Pontianak. Nah, Bu Abang, di awal jumpa kita siang hari ini akan kami sampaikan informasi ya mengenai usaha ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan musik dan informasi dari jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan Bu Abang, jangan lewatkan nanti jam 13 sampai jam 14 ada siaran budaya Nusantara. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Begaya ya Bu Abang ya, jam 14 sampai jam 15. Dan jam 15 sampai jam 17 ada Prolada, program lagu daerah. Nah, ini request-request lagu daerah. Dan Bu Abang ya, di kesempatan siang hari ini juga buat Bu Abang ya, keluarga besar nih tentunya ya. Ada yang merayakan ada hajat ya Bu Abang, misalnya ada pernikahan ke ataupun pesta-pesta lainnya ya, gunting rambut ke ya, ataupun acara lainnya yang berkesan ya, yang melibatkan keluarga besar ya, semoga sukses selalu dan juga acaranya lancar ya. Baiklah Bu Abang, tuh kaum muslimin dan muslimah juga perlu kami informasikan, tuh kumandang azan zuhur hari ini berkumandang pukul 11.52 waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan asarnya pukul 15.16 waktu Indonesia Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, boh, ame lupa.

Baiklah, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan juga Mbak Abang selain di 94,3 MHz, Mbak Abang juga bisa simak siaran kita di RRI Digital, kemudian streaming kami di rri.co.id dan platform RRI lainnya nih Mbak Abang. Mbak Abang bisa simak di Instagram Perempat, kemudian juga bisa di Facebook, YouTube, di YouTube-nya Perempat RRI Pontianak.

Bu Abang, bagi pelaku UMKM, peluang usaha di tahun 2026 yang menjanjikan ya tentunya akan diburu ya, akan dicari oleh semua pengusaha ataupun masyarakat yang ingin mulai usahanya nih Bu Abang. Mencari ya kira-kira apa sih untuk tahun 2006 ini yang menjanjikan, pasar yang seperti apa gitu Bu Abang. Kemudian jasa apa ya, kemudian barang apa yang perlu dipromosikan atau dijual Bu Abang. Nah, jadi untuk tahun 2026 ini berpusat pada ekonomi digital, kemudian gaya hidup sehat dan layanan praktis.

Nama abang saat ini ya, tren usaha digital dan juga kreatif ini sangat fleksibel dan juga berpotensi menjangkau pasar tanpa batas wilayah. Karena apa? Karena udah digital kita nih Mbak Abang ya, semudah internet dari ujung Indonesia ya, bahkan seluruh dunia juga sudah menggunakan barang yang satu nih Mbak Abang ya, udah 5.0 ya. Dan ada jasa pembuatan konten seperti content creation ya. Ini membantu UMKM lokal untuk mengelola media sosial. Bisa buat video promosi seperti Reels, kemudian TikTok dan copywriting. Jadi permintaan ini tentunya sangat tinggi karena banyak bisnis lokal itu beralih ke ranah online. Nah, selain itu juga ada jasa voice over dan narasi AI. Ini menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mempersulit suara profesional, baik itu untuk iklan, video YouTube, atau materi edukasi tanpa harus sewa studio. Kemudian ada lagi Mbok Abang, jasa lainnya itu menjual produk digital. Misalnya template design, kemudian Notion planner, e-book ya, atau preset foto yang bisa dijual berkali-kali tanpa memerlukan biaya produksi ulang. Nah, kemudian ada tren kuliner dan gaya hidup sehat nih Mbak Abang. Bisa menjual atau menyediakan pesanan ya, cateringan makanan sehat. Jadi menyediakan paket makanan rendah kalori, kemudian catering diet khusus atau makanan organik yang diantar langsung ke rumah atau kantor. Kemudian juga ada meal prep dan frozen food rumahan. Nah, ini menjual makanan beku homemade ya, seperti dimsum, kemudian lauk pauk maupun cemilan. Nah, ini memang kita tahu punya ya Mbak Abangnya masa simpan yang lebih lama, tapi tetap bercita rasa tinggi karena frozen food. Nah, tentunya ini tahan Mbak Abang karena disimpan di frozen ya. Nah, bisa dimasak atau dikonsumsi kapanpun ya, dengan memanaskan makan kembali. Kemudian ada lagi Mbak Abang, tren kuliner dan gaya hidup sehat, yaitu minuman kekinian dan healthy bar. Ini ada minuman sehat seperti matcha premium, kemudian es coklat ya, dan jus buah. Nah, ini dikemas dengan visual yang sangat menarik untuk menarik pembeli. Kemudian ada tren layanan dan perdagangan jasa dan retail. Nah, ini juga lagi diburu oleh banyak orang ya Bu Abang. Misalnya just tip nih. Nah, seperti ini ya. Apalagi yang tinggal di luar negeri nih Bu Abang, atau tinggal di luar kota. Nah, jadi kurator barang pre-loved atau thrifting. Nah, ini banyak dipesan biasanya Mbak Abang ya. Ada enggak sih yang suka pakai thrifting? Mungkin ada ya Mbak Abang ya, untuk penghematan tapi tetap bagus itu. Jadi berbelanja barang-barang tertentu, baik itu dari luar negeri maupun kota lain. Nah, ini berdasarkan pesanan atau mengkurasi pakaian kayak vintage ya, pre-loved itu pastilah banyak diminati anak-anak muda sekarang ya. Kan tak ada gengsi-gengsian Bu Abang karena murah, meriah dan bahannya bagus. Nah, kemudian ada bisnis lainnya ya, seperti jasa dan retail ya. Ada bisnis reseller dan dropship. Nah, ini memasarkan produk kesehatan, kemudian ada skincare sampailah alat pertukangan. Nah, jadi tak perlu stok barang lagi, cukup dengan mengandalkan sistem dari distributor utama. Kemudian jasa pencetakan stiker dan packaging custom. Nah, ini bisa menjadi penyedia layanan desain dan cetak label kemasan bagi menjamurnya bisnis UMKM baru yang membutuhkan branding profesional.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Prompat Pontianak.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Perompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi pukul 11:52 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tau?

0: Lu pago.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama. Dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Sebuah abang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Pontianak mengimbau para ayah untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Nah, jadi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama alias pertama sekolah atau GAMAS ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus memberikan dukungan moral kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Nah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pontianak agar mendukung pelaksanaan GAMAS. Nah, menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah ini punya makna penting dalam membangun kedekatan emosional dengan anak serta menumbuhkan semangat belajar sejak awal tahun ajaran. Dan seluruh satuan pendidikan diminta menginformasikan gerakan tersebut kepada orang tua peserta didik untuk memfasilitasi kehadiran ayah atau wali laki-laki saat mengantar anak ke sekolah serta mensosialisasikan pelaksanaan GAMAS melalui media elektronik maupun di media sosial masing-masing sekolah.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

0: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Ya baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Beralih ke informasi berikutnya ya, Bu Abang ya. Muhammad Zulfan Salis dan Nurhaliza resmi dinobatkan sebagai Duta Lanceng dan Praben di Kota Pontianak tahun 2026. Muhammad Zulfan Salis dan Nurhaliza resmi dinobatkan sebagai Duta Lanceng dan Praben pada Grand Final Pemilihan Duta Lanceng dan Praben yang digelar di Pontianak Convention Center atau PCC. Dan keduanya berhasil menyisihkan para finalis lainnya setelah melalui rangkaian seleksi yang menilai pengetahuan budaya, kemampuan komunikasi, wawasan pariwisata, serta komitmen dalam pelestarian budaya Madura di Kota Pontianak. Terpilihnya keduanya diharapkan mampu menjadi representasi generasi muda yang tidak cuma memahami nilai-nilai budaya leluhur, tapi juga mampu menjadi duta promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.
1: Prom 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Babang, Polres Kuburaya mengerahkan personel gabungan memadamkan kebakaran lahan di Rasau Jaya dan Sungai Raya secara intensif. Polres Kuburaya bersama tim gabungan bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya. Nah, penanganan dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran serta mengantisipasi munculnya kabut asap di Kalimantan Barat. Nah, proses pemadaman melibatkan personel Polsek jajaran Polres Kuburaya yang bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Manggala Agni, Kesatuan Pengelola Hutan, serta pemadam kebakaran swasta. Nah, Babang, di Kecamatan Sungai Raya, personel Polsek Sungai Raya berhasil mendeteksi kebakaran lahan seluas 0,5 hektar di Parit Sembin, Desa Parit Baru, saat melaksanakan patroli rutin di kawasan rawan karhutla. Api kemudian segera dilokalisasi, dipadamkan dan dilakukan pendinginan sehingga tidak meluas ke area lain. Dan tentunya juga dari pihak kepolisian, ya, Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mardika melalui Kasub di Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

0: alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti sampe, sape, sempe, dan kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggang, manik-manik, kalung, dan gelang.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Mbok Abang, masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, bagi pecinta buah, khususnya King of Fruit, ya Raja Buah, ya, ini buah durian. Nah, ini buat Mbok Abang suka jalan-jalan, ya healing, cari buah-buahan, buah-buah durian, ya. Kalau di Sungai Jawi itu banyak sekali Mbok Abang, apalagi di ini ya Mbok Abang Jalan Pancasila tuh. Nah, itu ada tuh Mbok Abang lapak buah BK namanya di halaman parkir restoran Minang Jalan Gusti Hamzah Pontianak. Nah, ini ada buah durian yang berkualitas terbaik di Kalimantan Barat. Di buah ini yang ditampilkan rupa juara pada kontestan durian yang dilaksanakan oleh Sanggau beberapa waktu lalu. Nah, jadi owner buah BK ini bernama Yena ini menyebutkan bahwa kualitas durian hasil kontes ini mampu bersaing dengan varietas unggulan dunia seperti Montong, Musangki, sampai Blackthorn. Jadi durian premium ini dijual dengan sistem timbang. Dibanderol mulai Rp80.000 sampai Rp150.000 per kilogramnya. Jadi tergantung kualitas, cita rasa, dan karakter masing-masing buah. Nah, Mbok Abang, pecinta durian di Pontianak ini berkesempatan untuk menikmati durian premium hasil kontes yang disebut itu punya kualitas kelas juara. Jadi buah-buahan pilihan dari kontes durian, khususnya dari kontes durian Pores Sanggau itu dibawa ke Pontianak dan dipasarkan melalui buah BK.

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik, Bu Abang, terlanjut lagi informasi siang ini, Bu Abang. Nah, terkait dengan stunting nih. Dan gimana dengan penanganan stunting? Nah, Bu Abang, Desa Sungai Enau terus menunjukkan komitmennya dalam upaya percepatan penanganan stunting melalui berbagai inovasi berbasis masyarakat. Nah, salah satu program unggulannya adalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Jadi kegiatan ini jadi ajang berbagai praktik baik mengenai upaya pencegahan dan penanganan stunting yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, kader kesehatan, serta masyarakat. Dan melalui inovasi ini, setiap keluarga didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis sayuran, tanaman pangan, serta komoditas bergizi lainnya. Di hasil dari pekarangan tersebut dimanfaatkan sebagai sumber pangan sehari-hari sehingga kebutuhan gizi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bisa terpenuhi secara berkelanjutan.

Kelotokan biasanya dimainkan oleh anak-anak lelaki Desa Mengkare, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, ceplok juga nyaring bunyinya, seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landak itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan Abdurrahman meninggal tahun 1808, masih kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Usman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, dengan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Sekaligus menjadi simbol empat mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras. Teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S. Sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakra terdapat isan, simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Ke. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Arsitektur bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 soko guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami. Titik 1-nya di istana. Titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5. Titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar. Mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan. Atau sultan ketiga Pontianak tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
0: Tengku Mulia Dilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
1: Sekitar tahun 1950-an, pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
0: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
1: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baiklah Bu Abang, di siang hari ini buat Bu Abang yang masih simak Perempat RRI Pontianak. Ya, selamat siang semuanya. Kalau kota Pontianak sih siang ini panas sekali Bu Abang. Biasa ya, kalau udah panas-panas gini bisa banyak yang kita lakukan Bu Abang kalau di rumah ya. Nah, mungkin ada jemuran atau pakaian yang udah numpuk. Nah, sekian lama karena kesibukan tidak sempat dikerjakan. Nah, apalagi kalau seandainya libur nih, manfaatkanlah waktu-waktu seperti ini nih Bu Abang untuk menjemur ya. Dan ini juga waktu yang tepat nih bagi para usaha laundry ya, untuk menjemur pakaian, menjemur karpet ya. Apalagi kalau misalnya karpet nih, seandainya di rumah, karpet-karpet kita tuh sayang ya Bu Abang, karena karpet ini pertama memang susah dibersihkan. Kenapa? Karena berat ya. Kemudian juga mengeringkannya pun lama. Mungkin kalau di tempat pencucian atau laundry, jasa laundry itu udah ada alatnya sendiri, jadi bisa dikeringkan dengan cepat. Nah, biasanya kalau kita sih manual ya Bu Abang, gak pakai alat. Jadi langsung ya kita jemur dedaikan di pagar, karena pagar itu kan lumayan kuat gak kan. Nah, nyaman kita jemur. Kalau kita pakai jemuran yang biasa tuh mana lah ya kan, tak kuat. Jadi pakai pagar sih biasanya, didedaikan di pagar biar cepat kering gitu ya. Agak pula pun kalau yang namanya karpet nih kan tak kayak baju biasa, pakai peras kan. Kalau kita mana nak merasa Bu Abang, berat lagi kan. Memang harus panas-panas terik ya, barulah bisa kering. Nah, dan biasanya kalau kita jemur tuh karpet tuh dibalikkan. Di apa namanya, bagian depan tuh kita balikkan, jadi ngadap ke belakang bagian bawah yang kita jemur, supaya bulu-bulunya tuh atau karpet-karpetnya ya ataupun warnanya tuh enggak memudar gitu karena panas. Baiklah Bu Abang, di siang hari ini saya temani Bu Abang di Bergaya. Sebelum nanti ada Prolada. Nah, di Bergaya kita bahas mengenai era fashion ya, di era 50-an nah di Indonesia. Dan tentunya fashion di era 50-an di Indonesia ini dipengaruhi oleh gaya busana Barat dan juga Asia. Nah, terutama populernya pada masa itu adalah budaya pop rock and roll dari musisi seperti Elvis Presley. Tahu kan Bu Abang Elvis Presley? Nah, kalau tahu Elvis Presley itu yang baju-bajunya tuh yang gombreng-gombreng, celananya yang kayak apa, lebar di bawah tuh kan celana. Nah, kemudian berapa sih namanya, pas press body ya bajunya ya, kemudian kerahnya kerah lebar gitu kan. Nah, dengan pernik-pernik yang rame. Dan biasanya sih baju-baju seperti itu didominasi warna putih, biasanya kalau Elvis Presley itu ya. Nah, dengar lagunya kali ini Bu Abang nih, Elvis Presley ya, populer nih. Jadi tren global seperti rumah mode Christian Dior ini juga ada bahan sintetis baru yang populer, ada nilon dan dakron. Nah, ini juga salah satu bahan yang ikut membentuk gaya busana masyarakat pada masa itu.

0: ngerti Pak RT.
1: Apa?
0: Duh Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang Pak, tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
1: Ya, ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baiklah abang-abang, kita masih di bergaya dan masih bahas fashion era 50-an di Indonesia yang dipengaruhi oleh gaya busana barat dan juga Asia. Nah abang-abang, pengaruh budaya pop dan musik, ini masuknya budaya barat melalui musik rock and roll, mempopulerkan gaya celana panjang ketat dan celana cut brai di kalangan anak muda pada masa itu. Jadi tren mode Eropa ini, konsep berbusana dari negara-negara barat, terutama gaya new look yang feminim dan rok mengembang atau rok lingkar ini Pak Abang, dan juga ada aksesoris seperti gelang mutiara mendominasi gaya formal. Kemudian inovasi materialnya, jadi perkembangan teknologi tekstil ini memperkenalkan bahan pakaian berbahan sintetis seperti nilon, dakron, kemudian ada orlon yang jadi sangat populer. Kemudian identitas nasional. Nah, pada era itu, fashion pun dinilai itu mulai bertransisi menjadi simbol identitas nasional Indonesia yang baru merdeka, menggabungkan sentuhan kain tradisional dengan potongan yang lebih modern. Nah, itu dia Mbak Abang. Jadi bisa menginspirasi kita nih Mbak Abang, kostum bertema vintage 50-an. Nah, tentunya juga bisa dicek ya Mbak Abang ya di media-media sosial, kemudian majalah-majalah era tahun 60-an. Bisa lihat gimana pada masa itu ya model-model memperagakan baju ataupun busana di era tahun 50-an. Bella Mbak Abang jangan lewatkan nanti ya jam 15 sampai jam

jam 16.17 ya Mbak Abang ya, ada musik kita ya, yaitu Prolada. Dan juga jangan lewatkan, nanti kami informasikan ya Bapak untuk kaum Muslimin muslimat wilayah Kota Pontianak sekitarnya, pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Kami kembali.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Mbak Abang, selamat sore semuanya. Ya gimana sore hari ini Mbak Abang, udah siap? Iya, siap dengarkan lagu-lagu daerah. Dan juga untuk request silakan ya Mbak Abang ya, di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943.

0: Baik, Bu Abang, silakan yang bergabung di Prolada. Halo Prolada.
1: Penuh lagu daerah, Bu Win.
0: Iya. Ayo. Ayo, ayolah.
1: Ayolah.
0: Kemana kita?
1: Ayo, kemana kita, Bu Win? Ke rumah Bu Win ya, ayo.
0: Ayo. Di rumah saya tak ada apa-apa.
1: Tapi kan banyak warung di sana, di sana tuh ya, banyak warung.
0: Tapi tak ada tempat wisata di rumah saya.
1: Apa?
0: Bercanda, bay, ndak?
1: Bercanda, bercanda.
0: Tersanggap serius, ndak?
1: Serius.
0: Ini nak makno. Ya nak makno, makno ni bakau ni pun nak masuk kan ni, nak gabung kan ni. Ngomong-ngomong lagu apa ni, Abang Wadi?
1: Pengen dengan lagu Kopi Lendong dari daerah Cirebon, ada tak?
0: Kopi Lendong, judulnya Kopi Lendong ya?
1: Saya tak salah.
0: Kopi Lendong, okey, mudah-mudahan ada ya. Biasa getar kali ya. Kopi Lendot kali.
1: Lendong maaf, Kopi Lendong. Maksud lah kami, saya suka saya judul.
0: Tak apa.
1: Kopi Lendong. Sebab ni lagi. Musik itu soalnya rancak pun, Mok Win. Jadi saya suka musiknya juga.
0: Yelah, silalah. Kirim buat siapa lagu ni?
1: Pertama, buat Mok Win keluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Juga buat Bang Amin Sanjaya. Buat Beli. Buat Aura Pak Mo. Terus Bang Leopan juga. Bang Hendra. Buat Mak Nur Bakau, terus buat ini siapa, buat anak juga ya. Kak Amoy Siantan, Pak Syukur juga, buat Mbak Kakung, buat Kak Amoy dan semua-semua tadilah Mbak Win ya.
0: Ya, saya
1: Mbak Win juga selalu sekeluarga. Amin.
0: Amin, makasih Mbak Win. Ya, sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada.
2: Request lagu daerah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai satu loh mana batu.
0: Campur batu. Campur batu.
2: Apa kebanyakan makan rujak anu jambu air nampak ni.
0: Aduh sedapnya. Saya kira makan rambutan.
2: Oh itulah, dah anu buah benaga ya sama itu.
0: Buah naga.
2: Yalah. Lagu request lagu lah.
0: Lagu
2: ya.
0: Apa sila?
2: Lagu dari Mempawa.
0: Apa tu?
2: Mempawa memang kali tu. Adalah lagu sabar lo, siapa lagu dari Bandi ni? Lagu dari Bandi kalau tak salah.
0: Pujaan Abang.
2: Bolehlah dah. Pujaan Abang.
0: Iya boleh ni, benar lah sikit ni.
2: Bolehlah dah. Pujaan Abang. Kau ada judul Pujaan Abang lah.
0: Pujaan Abang.
2: Nah, Kak. Ayolah, terutama buat Pujaan Abang lah ni. Buat Mbok Win dengan Bang Sare lah Pujaan Abang lah. Siapa? Lupa dah saya yang kena buang sungai.
0: Sian saya sedih, saya tu nangis-nangis saya makna kan.
2: Sila nangis-nangis. Tak saya ada. Lupa kan tukang pungut dah tu. Pak Haji. Buat Bang Haji.
0: Aduh.
2: Ayolah. Tak pernah lagi dia putar lah. Saya nunggu-nunggu kan lama dah tak putar Bang Haji ni. Itu saya.
0: Itulah.
2: Lanjut. Yang berjajak tu tolonglah. Malah diputar lah. Saya suka benar tu yang Mok Win tu yang ano, berjemput tu. Itulah. Apa tak dulu-dulu. Suka polo benar saya tu. Yang jemput-jemput tu. Alamak. Sebuti kan.
0: Sebuti kan dah sian. Jangan-jangan tak berduit.
2: Terutama saya nak salam lo ni. Buat Kak Ani dan Kak Oma. Kakak sayang selalu. Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah Ibrahim dengan Umi Salma. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut. Ada Bang Jack sama Kak Kartini. Buat Wak Meli, Kak Jenah. Ada juga Ernie Chan. Siapa Mak Sri Muharni sama Mak sama Mak Ernie. Pendengar setia perempat. Sampai tutup perempat baru dia mati. Lanjut. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, lanjut ada juga Mak Kam, ada juga Mak Jang Siti, Bang Suko Tina, Masepa Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan Kandayah, ya Mak Edward Singgit, Manis Manila Henrari Mempawa, Nita Pak Bulu Ace, Bang Sopian di Anjungan, ada juga yang di apa ni, kita gitu-gitulah. Saya lupa yang malah yang dilihat lah buat Wak Ladong, ada Nur Halimah juga, Mak Jang Siti, Emel juga, buat siapa lagi ya, buat yang lain-lain tu.
0: Mak Nur, mana suara Mak Nur ni?
2: Di Imam Bujul
0: tenggilang.
2: Yang lain tu Awi, Pak Mo, Amak Mo, sampai dari Abang Amin Senjaya, Julaiha, Abang Hamdan Hana, Abang Heman juga, Mak Ye. Mua-mua dibungkus habis. Terima kasih banyak, Mak Wi.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas, sampai tuntas. Semoga banyak rezeki.
0: Amin. Banyak.
2: Bagi-bagi.
0: Amin. Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nur di Bakau ya. Kalau yang di apa dulu Bakau Darat ya. Sila-sila masuk. Ada bergabung bertimpak ni dah. Okey. Silalah. Halo Prolada.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo Prolada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Bu Ana lanjut.
3: Ya.
0: Lagu apa ni?
3: Lagunya minta lagu anak Mok Win, Dayang Sebalu Mok Win.
0: Dayang Sebalu ya. Okey, suka ke lagu ini ni Bu Ana?
3: Suka Mok Win ni.
0: Iyalah. Dayang Sebalu.
3: Salamnya dulu Mok Win. Tamu buat Mok Win, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andre Opan, Emma, Ayang sama Junai, Tina dan Mak Syukur, Mak Kam, Mama Mok Win, Mama Nurul, Mama Ririn, Mak Anja Siti, Imel, Mbak Dini, Anisra, Elni, Aura, Ayunita di Landa, Kek Nor, Semai Jongkat, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halima, Ani Mahrani, Bang Yahya, Amoy, Dina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arbia, Nita Pak Bulu Ase, Mbak Lasia, Mbah Kaku, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Mbak Win ya.
0: Okey, sip.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, langsung kita putarkan lagunya Mbak Abang.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Eh, kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: Oke, Mbak Abang, silakan yang bergabung kembali. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo kemana, Manjang?
1: Ayo pergi olah-olah.
0: Mantap lah nih, kita nunggu ya Lada nih. Alhamdulillah.
1: Lagu mana ya? Ya lagu ADA ya lah.
0: ADA ya? Kira buat siapa lagu?
1: Ini untuk riwayat Manjang pergi melamar Bengkayang. Jadi bis tu nyetel lagu itu, jadi Manjang ngengguk-ngengguk-ngengguk lah kita, lengguk-lengguk lah Manjang tu. Nak dapat menantu Dayak ni.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itulah, jadi salam-salamnya buat Bu Winah ya.
0: Ya, Mak Anjang.
1: Dan selalu terima kasih lah. Angkat telepon Mak Anjang ni.
0: Ya, saya.
1: Selamat aktivitas lancar, tambah-tambah rezekinya berkah. Dilancarkan rezekinya juga.
0: Amin.
1: Buka tambah pintu rezekinya. Sehat semua keluarga lah, anak-anak. Anak Amin. Jadi anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
1: Anjang ini bantu Mak Anjang ni, ada juga cucu menantu Mak Anjang ni minta senggol kat dia. Mak tu dekat mak masuk radio dia minta senggol tu dah.
0: Eh, baik jatuh senggol-senggol.
1: Dia tengah manjat mang leh.
0: Oi,
1: siapa? Erpan Gunawan.
0: Oh, cantik pula nama tu.
1: Ngambil nama datuk gak dia.
0: Oh, Irfan Gunawan ya.
1: Ya tu anak Anjang yang pertama tu Eko Santo, yang istrinya Nur Aini, anak-anaknya Megawati itu lahirnya. Zaman Presiden Megawati itu lahirnya.
0: Oh, jadi dikasihlah nama Mega.
1: Namanya Mega. Mega dan Dayati nama dia.
0: Oh, keren.
1: Juga ada cucu panjang yang nomor dua ni, Faridah. Faridah ni artinya mahar.
0: Oh gitu, Faridah mahar ya.
1: Jadi mahar besar ni, 50 juta mahar.
0: Oh. Mantap.
1: Jadi untuk Cik Nur, Kak Lung, Kak Nya.
0: Ya, Mak Anjang. Inilah Mak Anjang nih, tak siap sinyal. Oh, Mak Anjang nih, jangan-jangan ada yang recall Mak Anjang nih ya. Aduh. Oh, Mak Anjang, apa pula Mak Anjang ni terputus? Marah dengan saya nih, Mak Anjang. Aduh. Iyalah Mak Anjang, coba lagi, dicoba lagi ya Mak Anjang. Sabar, biasanya sabar tu subur biasanya ya. Dah apa-apalah Mak Anjang. Mungkin lain kali Mak Anjang ya, dicoba lagi ya Mak Anjang. Silakan yang bergabung lagi di Prolada, program request lagu daerah. Hayu.

0: Oke, silakan Bu Abang yang ingin bergabung di Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo, sila. Orang Wajo. Dewa-dewa.
1: Dewa.
0: Tah dewa apa tak tahulah ya.
1: Nah, ketika Dewa Asmara tadi agak pula tu.
0: Dewa Asmara, dewa apa lagi? Dewa apa lagi ya? Janganlah. Pokoknya dia baik-baik lah pokok semua ya. Ayolah lagu apa

0: Kita ni
1: lagu Jawa boleh tak boleh?
0: Boleh. Lagu apa tu?
1: Lagu tu apa? Aku tenang.
0: Aku tenang. Aku tenang.
1: Tenang, tenang.
0: Senang.
1: Tenang.
0: Tenang. T ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, aku tenang. Ada ke lagunya ni?
1: Ada, biasa diputar sini.
0: Oh. Ada Malang Agatha ke? Kirim buat siapa
1: malam
0: ke?
1: Malam saya minta dengan Bang Ibang. Betul Bang Ibang cakap tak ada.
0: Itulah. Mungkin baru dimasukkan kali ni.
1: Bukan. Dulu tak tahu semalam ni.
0: Oh. Sekarang dah tahu dah. Salam buat siapa ke?
1: Salamnya pertama buat Mbok Wintas keluarga. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Manjang Siti. Email Bu Ana. Makam Kak Nur di Bakau, Kak Nur di Segedong, Kak Manis Manila, Kak Wati, warga Sambas tanpa terkecuali, buat Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Dedel, buat Ibu Farida, Mak Nurul, Mak Ririn, Bang Awi, Bang Dino, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Imran, Bang Sofian, Nita Pak Bulu, Nita Dilanda, siapa lagi ya? Kak Julaiha, Bang Hamdan, Ana, Wati, Aura Pak Mo, Rina di Padang Tikar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Sip.
1: Kalau disebut semua nanti tak cukup lah waktu.
0: Itulah.
1: Buat Mbak Win yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo. Hayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Lagu apa?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Lagunya dari Jawa Barat kalau bisa Mbak Win.
0: Apa judulnya?
2: Mojang Priangan.
0: Oke. Kirim buat siapa nih? Cari dulu. Masih diketik ini. Ada, kirim buat siapa lagunya?
2: Salam-salam pertama buat Mbak Win. Semoga sehat selalu keluarga. Buat Bang Japar, Bang Yaya di Wanyu, Bang Wardi juga. Bang Hendra di Mempawa. Ada Bang Awi juga. Buatnya Makam, Manjang Siti juga. Buatnya Mama Ririn, Kak Juleha, Kak Nona Lima juga. Buatnya siapa lagi nih, lupa aku udah megang HP nih. Buatnya Koali juga. Buatnya Kak Diona juga. Ayu Greva. Buatnya Bang apa? Alah lupa.
0: Bang siapa tuh?
2: Buatnya Teh Nur. Buatnya Elmi Chan juga. Pokoknya terus semua lah Mbak Win, tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
2: Ada lagi Mbak Win?
0: Apanya?
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Oke, makasih Mbak Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Hah? Kau di situ ada gak dapat?
0: Hah, tak ada gak nih? Ngaku yuk. Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita nih. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, haa ya. Apa air sungai kita nih? Banyak sampah, bau lagi tu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: Dul, di mana kau ni?
1: Eh, biasalah Dak, nyabu lo.
0: Ya Allah kau ni Dul, tak sayang ke kau dengan masa depan kau tu? Apa jadinya bangsa kita ni kalau generasi muda bangsa ni dah jadi budak narkoba kayak kau ni?
1: Eh, kau ni, kalau masa itu aku pun tahu Dak. Narkoba tu dah jadi musuh dunia.
0: Ha, tu kau dah tahu. Tapi ngapa kau masih nak nyabu, Dul?
1: Eh, awak ni Dak, aku mang nyabu, nyara bubur.
0: Hai kau ni.
2: Ingat, jangan serahkan diri dan masa depan kamu pada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan ini diproduksi oleh RRI Pontianak.

0: Ya baiklah Mbak Abang, sila halo Prolada.
1: Halo Prolada, assalamualaikum, selamat sore.
0: Sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbah saya nih.
1: Iya, dari Reto. Lagi kepanasan, kegerahan ini Mbak.
0: Waduh, iya betul, betul, di sini panas Mbah.
1: Lagi panas, kata orang pun panas berdengkang gitu ya.
0: Ah benar, panas berdengkang, tahu enggak Mbah nih bahasa Pontianak. Lagu apa Mbah?
1: Lagu Jawa ada Mbak.
0: Coba Mbah, lagu apa Mbah?
1: Ya ini dari apa ya? Dari Nurhana aja lah.
0: Mudah-mudahan ada nih Mbah.
1: Nurhana.
0: Nurhana. Waduh. Andeng-andeng jamune nusul resepsi.
1: Yang ketiga tadi apa tuh?
0: Nusul.
1: Nyusul.
0: Nyusul.
1: Iya, itu aja lah.
0: Boleh. Keren buat siapa, Mbak?
1: Salamnya untuk Mbak Win dan semua keluarga semua sehat.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semuanya lah pendengar ya, tanpa terkecuali, tanpa yang kecualikan, yang muda, yang tua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat
0: dalam
1: lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ini mau buru-buru mau mandi nih, Mbak.
0: Waduh.
1: Iya. Nanti coba dengarkan lagu sambil mandi begitu.
0: Wah. Biar semangat mandinya bersih, Mbak.
1: Iya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada.
2: Ayo.
0: Ayo, kita makan durian ya.
2: Ayo.
0: Ayo ah.
2: Ayo.
0: Dia.
2: Ayo lah.
0: Durian yang kita beli gantung di rumah Mak Ririn.
2: Ah boleh, gampang lah tuh.
0: Buah.
2: Boin, boin manjatnya.
0: Tenang ya. Saya bukan pakai panjat. Saya minta tolong.
2: Enggak bawain manjatnya, gantungkannya.
0: Oh gitu.
2: Kami nunjukkannya.
0: Ayolah boleh, saya ini bisa terbang apa ya? Saya bisa nih.
2: Bawain biar kami ngangkatkannya.
0: Tenanglah
2: kami
0: saya.
2: Kami tiup ya, pasti naik bawain.
0: Bukan nama, sakti ya.
2: Takkan tak ada orang Kuala Mando.
0: Ini nih, berarti ada ilmu nih, saya curiga. Banyak orang yang terkena
2: ada
0: nih.
2: Adalah bawain.
0: Itulah.
2: Mana cari orang tak ada ilmu Mbok Win.
0: Itulah. Saya ini curiga banyak yang terkena perangkap nih. Dah banyak dah ni korbannya nih. Termasuk
2: kena jala.
0: Termasuk Kong Ali. Udah berat nih. Wak Meli kena dah. Siapa lagi dah korbannya banyak ni?
2: Ayam dia takkan berat ada.
0: Itulah.
2: Banyak kena ayam
0: itu. Itulah. Yang mana?
2: Akan tak ada. Durian kan nyaman?
0: Oh, bukan nama. Game musim di Pontianak Bungin banyak ni.
2: Banyak ngandir ni.
0: Itulah. Buat lasak kat kita ni.
2: Suka nak buat lasak. Lagu Mbak Win.
0: Apa tu?
2: Kayaknya mau dengar lagu Dayak Ganteng ya lah.
0: Oh, Dayak Ganteng. Mudah-mudahan ada di sini ni.
2: Ada lah Mbak Win, takkan tak ada.
0: Iya, pernah ke? Oh, tunggu lho. Ada. Tenang, aman.
2: Pernah lah Mbak Win.
0: Aman, ada. Tahu pula dia muncul pas Mama Ririn minta.
2: Dia kan dah tahu orang Kuala Mandor lah minta aku ada.
0: Kenapa? Berat ni, kata dia. Sampai tak ada ni, kata Mbak Win.
2: Dia yang tahu Mbak Win berat.
0: Itulah. Oh, banyak ilmu tu dia.
2: Salam ya.
0: Sila. Garang
2: eh. Salamnya buat Mbak Win, sekeluarga.
0: Iya.
2: Takkan baru sisa makan ini nih Mbak Win, penyengat.
0: Diapakan? Diapakan penyengat tu? Dilalap ke? Hah? Dimakan mentah gitu ya?
2: Dilalap. Iya, betul maka gak garang bunyinya. Jadi bilang orang Kuala Mandor Mbak Win.
0: Tengoklah tu.
2: Dengar orang. Oh Mbak Win,
0: yeah.
2: Dengar orang Kuala Mandor, apa ya Mak Irin ni kata dia kan?
0: Oh, heran aku kata.
2: kuat sakit kata dia. Salam je Mbak Win.
0: Sila.
2: Jangan ngarah yang belakang ya, tuah Mbak Winnya.
0: Kena lagi.
2: Kena ngajak.
0: Siannya
2: kan? Udah tahu kan suka ngandir, diajak kayak ngandir, jadilah dia. Salamnya Mbak Win.
0: Sila. Tu
2: Salamnya buat Mbak Win keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Kakum tadi. Mbak Kakum nak mandi ke Mbak Kakum?
0: Mm-mm, jangan ditanya ya. Jangan tanya ya. Panjang gini. Aik di Kuala Mando banyak.
2: Tanya Mbak Win.
0: Apanya?
2: Saya tak... Aik memang tengah pasang nih Mbak Win, sedap berenang.
0: Oh iya ke? Oh kalau Mama Ririn sih nyaman.
2: Udah, beranyut.
0: Beranyut. Tak payah.
2: Kalau Mbak Win nak renang sini lah.
0: Iya lah, tak payah kita pakai kapal ya enggak, sampan.
2: Ah betul. Mm-mm. Ah kan ngajak lagi kan ngandai kan?
0: Enggak, sampan. Kena lagi saya nih.
2: Aduh. Salamnya buat Kak Elni. Buat Mama Nurul, Mama Etiknya. Buat Mbak Rasiem. Buat apa ya? Buat Emma Selpa. Suara Emma tuh Mbak Win. Masih serak-serak Mbak Win.
0: Iya ke?
2: Coba Mbak Win bilang pergi ya ke Kuala Mandor gitu.
0: Berobat.
2: Apa obat?
0: Jangan lupa
2: katanya. Pasti tak ada baik-baik Mbak Win.
0: Makin nambah sakit nah. Dijamin.
2: Dijamin tak baik-baik sakit dia, makin tambah lah pokok.
0: Bukan nama. Semua obat tak mampu ngobatnya.
2: Ah, betul Mbak Win jangan dia ya.
0: Nampak-nampak ni dua orang.
2: Kena nyambung.
0: Enggak, nampak dua orang ya anak saya blokir ni, Bang Jack sama Mak Ririn ni dah blokir.
2: Eh, jangan Mbak Win.
0: Apa?
2: Itu lebih parah ya kalau Mbak Win blokir dia tu.
0: Ha ah, ngapa?
2: Anda tengok anaknya buat blokir pun susah.
0: Terbelit di dasian ni. Minum lo sana lagi, Mama Ririn. Minum lo lagi, minum lo. Betul kan perasaan lo, tak nak minum.
2: Lanjut ya Mbak Win ya.
0: Sila.
2: Buat Kakanda Yaya, buat Bang Batiar, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat Kak Jul, buat Cik No, buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, buat Koko Ali, buat Bang Wardi, buat Bang Awi, susah.
0: Siane.
2: Buat Bang Deden, buat Bang Imran, siapa tadi yang Mbak Win yang masuk tadi Mbak Win?
0: Bang Deden, Pak Yahya.
2: Laki-laki. Bukan, ada satu Dudi tadi.
0: Mbak Kakong.
2: Ada kayak Cina tuh Mbak Win. Siapa tuh Mbak Win?
0: Mana ada? Siapa ada?
2: Mana ada tadi mati. Itu yang terakhir, tak tahu siapa ya tadi Mbak Win. Salam ya lah ya Mbak Win ya.
0: Itulah tadi itu. Ada itulah. Mana ada lagi? Siapa lagi disebut-sebut? Auda. Bangun Mama Ririn ini ngigau. Tengoklah tu. Bukan saya ya.
2: Memang tengok maring ini Mbak Win.
0: Sembor nampak Mama Ririn ni.
2: Buat Bang Jack, buat Bang Padilla, buat Bang Rino. Dah lah ya Mbak Win ya, nanti makin ngacau nih Mbak Win.
0: Hawa panas nih gini lah nih.
2: Yang di belakang nih.
0: Panas tinggi
2: itulah
0: nih.
2: Panas, Mbak Win,
0: panas tinggi.
2: Kami nih Mbak Win.
0: Hawa Mama Ririn ini panas tinggi jadi begini. Allahu Akbar.
2: Alah, dah lah ya Mbak Win.
0: Iya, saya.
2: Nanti makin kuat panas nih Mbak Win. lalu ngacau lagi.
0: Ngacau. Ayolah.
2: Tengoklah ngomong pun dah keselayuhannya. Kuat sakit nih Mbak Win. Yuk buat Mbak Win, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang degil, Mama Ririn ya.

0: Ya baiklah Mbak Abang, silakan enak bergabung lagi di Prolada kita sore hari ini ya. Oke, di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Oke, halo Prolada.
1: Halo, Jangdut.
0: Aduh.
1: Aku tuh dengar Mak Win tuh mengicau tuh, aduh.
0: Apa? Okay, pokok.
1: Apa-apa ya dia sebut itu.
0: Itulah.
1: Yalah. Saya request lagu Kapuas ya.
0: Kapuas ya.
1: Ayat Kapuas. Kalau lagu Dodo si Dodo itu bisa lah ya.
0: Boleh lah, boleh. Kan lagu Melayu kan, kan lagu daerah.
1: Dodo itu. Hatiku, sanjungan jiwa.
0: Asik.
1: Ayat
0: tarik mang.
1: Di atas panggung Mbak Win, cuman di bawah saya nih.
0: Kok ada di atas ke di bawah lagi? Macam mana cerita ni Pak Iman?
1: Nah, di lokasi panggung, cuman saya di bawah.
0: Oh, dah di bawah dah. Iyalah.
1: Salam wabil khusus untuk Mbak Win ya.
0: Iya, makasih.
1: Semoga sehat selalu, tak bosan-bosannya untuk saya pribadi mengucapkan buat Mbak Win semoga sehat.
0: Amin.
1: Sekeluarga diberkat, kian lancar.
0: Amin. Sama.
1: Mohon doanya saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung sehat. Kan aku lama-lama tu waktu enggak akan diomong. Nak ke? Yalah, saya rangkum semualah. Salam-salam buat Mama Ririn tadi itu. Di Kuala Mandor kata tu Mbak Win.
0: Nanti kita pindahkan Kuala Bawang.
1: Mbak Emma Salfa sama Mbak Junai dengan auranya Pak Mo sama Mak Nurul, Pak Nurul juga, Mak Kam, Kak Nur. Buat semua-semualah tanpa terkecuali. Okey, buat Mbak Win terima kasih yang sedang bertugas.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran Ahmad. Suka siapa yang ngomong gitu ya? Mama apa? Ini Kak Emma.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Prolada, program request lagu daerah. Silakan enak bergabung, Mbak Abang. Oke, halo Prolada.
1: Prolada, hayo.
0: Hayo, sila Bang, lagu apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita udah mepet.
1: Lagu apa? Lagu Ampar Perpisang ya nih?
0: Ampar Perpisang?
1: Dari Kalimantan Selatan ke Mbak Win.
0: Coba-coba cari ya, mudah-mudahan ada ya.
1: Nah, kita salam untuk semua pendengar ataupun monitor dimanapun berada lah ya. Buat Mbak Win saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ampar Perpisang belum ada nih Bang.
1: Nah, terserah lagu apapun boleh lah tuh.
0: Terserah benar gak?
1: Lagu Es Lilin ya, Es Lilin, Es Lilin.
0: Es Lilin, okay,
1: dari Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya?
1: Oke, ya?
0: Iya oke. Selamat
1: sore Mbak Win.
0: Iya, sore. Oke, makasih Bang Hendra ya. Kita coba carikan ya, mudah-mudahan ada nih ya Es Lilinnya. Es Lilin. Oke, biasa nih.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu

0: nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
1: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
0: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
1: Oke, Kak.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi. Mbok abang ingat ya, setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 malam hanya di Perempat RRI Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Diana punya berita.
4: Bu Abang Perbakin Kalbar memanfaatkan kejuaraan menembak hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura untuk memperkuat pembinaan atlet di Kalimantan Barat menuju PON 2028. Kejuaraan menembak dalam rangka hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura menjadi momentum penting bagi pembinaan atlet menembak di Kalimantan Barat. Dukungan Kodam 12 Tanjung Pura dinilai mampu meningkatkan semangat para atlet sekaligus memperkuat program pembinaan yang dijalankan Perbakin Kalbar. Sekretaris Umum Perbakin Kalbar Rudianto Sulaiman mengatakan perhatian dan dukungan Pangdam 12 Tanjung Pura terhadap olahraga menembak memberikan energi baru bagi Perbakin Kalbar dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Menurut Rudianto, pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi atlet Kalimantan Barat. Ia berharap upaya tersebut mampu mengantarkan atlet menembak Kalbar meraih hasil terbaik pada ajang Pekan Olahraga Nasional mendatang. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Perbakin Kalimantan Barat akan kembali menggelar kejuaraan menembak pada 8 sampai 9 Agustus 2026. Kejuaraan ini menjadi agenda lanjutan untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus memperkuat proses pembinaan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung kunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Selamat sore Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang. Sore hari ini tanggal 12 Juli 2026 Bu Abang. Ya, gak terasa dan gak pertengahan bulan lagi Bu Abang ya. Waktu-waktu cepat berlalu Bu Abang. Tapi perasaanku tetap padamu ha? Ayolah Bu Abang ya, dari sore sekarang nih sampai nanti malam saya menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, jam sekarang nih ada pleser, nanti Bu Abang kita ada bahas satu objek wisata yang ada di Kuburaya. Dilanjutkan nanti di jam 6 Bu Abang ada adat kita sampai jam 7, habis itu jam 7 sampai jam 8 ada ragam irama Nusantara, habis itu jam 8 sampai jam 9 nanti ada legenda kita dan juga bijak berpantun, berpantun dengan santun tun tun tun tun. Nah, jadi buat Bu Abang siapkan memang dari sekarang, catat memang tuh pantun biar tak lupa. Abis itu ada hasanah budaya dan lagu-lagu pilihan yang juga nanti kita siapkan untuk menemani istirahatnya Bu Abang malam nanti. Nah, langsung ya Bu Abang, karena udah jam 17 lebih 26 menit, sebelum kita menuju kepada azan maghrib di pukul 17 lebih 55, dan juga nanti ada isya, azan isya juga jam 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saya mau ngajak Bu Abang jalan-jalan peleseran. Pelesaran kita jalan-jalan online-nya Bu Abang ya, tak ada jauh-jauh nih. Dekat Bu Abang, gantung enggak sih, hujan kaki sih jauh lah. Kita ke Bukit Masjid. Nah, ini ada di objek wisata kaki bukit pinggiran Dusun Parit Baru, Desa Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Pernah enggak Bu Abang dengar? Saya bau ini Bu Abang dengar. Memang lah ya. Nah, batu masjid ini menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah karena keunikannya, Bu Abang. Tidak hanya unik, panorama alam di sini pun sangatlah indah dan sayang untuk teman-teman atau Bu Abang lewatkan saat berada di Kuburaya. Nah, jadi warga Kuburaya dan sekitarnya boleh gas ke sana ya. Untuk Bu Abang yang akan melihat pedesaan yang dikelilingi oleh perkebunan dan bukit Bukit, nah ini Bu Abang ya, ini adalah tempat yang semakin indah ya, karena keunikannya adalah terdapat batu yang menyerupai kubah masjid, sehingga tempat wisata ini dinamakan Batu Masjid. Nah, di sekitaran Batu Masjid ini Bu Abang pun akan menjumpai perhiasan emas yang udah jadi. Betul gak ada nih? Nah, kalau beruntung. Ini menurut mitos yang ada Bu Abang. Kau tuh mau rezeki tak lari kemana? Kita jalan-jalan dapat emas. Hah, emas Joko, emas Edi, dan emas-emas yang lainnya. Nah, menurut mitosnya perhiasan emas ini diduga berasal dari peninggalan pedagang dari Cina. Wow, wow, wow, wow. Semoga nih ya, semoga kalau misalnya kita berkunjung ke sana Bu Abang ya beruntung dapatkan perhiasan emas tersebut. Nah, ya kan emas tah emas asli kita ada tak tahu lah. Jadi tumpukan batu yang menyerupai kubah masjid ini hanya terdapat di satu titik lokasi aja loh Bu Abang. Jadi ndak akan kita jumpai di lokasi lainnya. Nah, Bu Abang nih bisa berfoto-foto ria di sana karena bisa diupload langsung di media sosial yang kita punya untuk menambah koleksi foto-foto pribadi kita di media sosial. Boleh mengajak kawan, keluarga, sahabat, teman-teman yang tentu bisa membuat suasana lebih menyenangkan.

Objek wisata Batu Masjid ini terletak di kaki Gunung Ambawang, sehingga keindahan alam sekitarnya jangan diragukan lagi, Bu Abang. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ke sana pun, Bu Abang di sana ada juga transport service-nya. Wah, jadi bisa bantu kita. Kalau misalnya kita enggak tahu nih area-area ke sana, ini ada Bu Abangnya mau menyediakan tour guide-nya atau pemandu perjalanannya, sehingga kita enggak sesat di sana, Bu Abang. Aman gitu perjalanannya menuju ke apa tadi itu ya, Batu Masjid.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Masih bersama Mbok Yodi Pleser ya, Mbok Abang. Kita lanjut agak jalan-jalan sorenya sebelum kita menuju ke azan untuk ke Pontianak dan sekitarnya. Nah, kita kan tadi ke Batu Masjid ya, Mbok Abang, yang terletak di Gunung Ambawang. Nah, Mbok Abang, jadi ini bisa menjadi rekomendasi tempatnya buat Mbok Abang semuanya yang mau berkunjung, karena ini adalah salah satu situs wisata yang pastinya berbeda dengan yang lain, berbeza Mbok Abang. Karena batunya tadi itu berbentuk kubah masjid, kemudian juga di sana disiapkan tour guide ataupun pemandu Mbok Abang, pemandu wisata, supaya bisa ke sana tanpa tersesat, nyaman lah pokoknya pergi ke sana Mbok Abang. Kemudian kita lanjut juga nih Mbok Abang ya, ke wisata yang berikutnya juga nih buat Bu Abang yang masih bingung. Ada Gunung Ambawang juga yang menyimpan sejarah, seperti ada tiang bendera peninggalan masa lalu, ada makam tua suku Dayak dan lain sebagainya ya Bu Abang, sehingga tidak hanya berwisata aja, jadi kita pun bisa belajar tentang sejarah di sana. Sekitar 10 km dari Gunung Ambawang nih Mbok Abang akan menjumpai objek wisata, yaitu air terjun Bujang Bahar yang terletak di tengah-tengah gunung. Jadi di tempat ini Mbok Abang bisa bebas bermain air, bersantai, menikmati keindahan alam, bisa berfoto juga Mbok Abang, dan banyak aktivitas lainnya bersama kawan-kawan yang bisa kita lakukan. Bisa menghabiskan waktu bersama kawan-kawan dan keluarga, orang-orang tersayang. Dan kalau misalnya mau lebih bisa menikmati pemandangan lagi, kita pun bisa bawa bekal makanan, minuman dari rumah, karena selain irit pengeluaran juga Mbok Abang ya. Dan tetap di sana melayani Mbok Abang ya, wisatawan-wisatawan, ada tour guide-nya juga yang bisa membuat kita merasa aman dan juga nyaman saat berwisata. Oke deh, itu di dua tempat rekomendasi pleseran kita sore ini Mbok Abang. Tadi ada Batu Masjid, kemudian juga ada air terjun Bujang Bahar ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat jalan-jalannya Mbok Abang, liburannya Mbok Abang di Kuburaya. Nah Mbok Abang, nanti di jam 17:55 waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangan azan maghrib untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu koleksi lagu religi. Tetap bersama saya.

Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya, maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
2: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
3: Buah Abang PT PLN Persero memastikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat kini telah berangsur normal. Membaiknya pasokan daya PLN ini setelah proses perbaikan pada unit pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang sebelumnya mengalami gangguan akibat kebocoran pada boiler berhasil diselesaikan. Dengan membaiknya kemampuan pasok daya, PLN pun telah menghentikan penerapan manajemen beban secara terbatas dan terukur yang sebelumnya berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menandai pulihnya pasokan listrik bagi pelanggan di Kalimantan Barat. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Maria GI Gunawan mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi sistem dan seluruh infrastruktur kelistrikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk semakin meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada masyarakat. Meski sistem telah kembali normal, PLN tetap mengimbau pelanggan yang masih mengalami gangguan kelistrikan di lokasi masing-masing agar segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak senter PLN 123. Laporan pelanggan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas untuk memastikan layanan kembali berjalan optimal. Maria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pemulihan sistem berlangsung. Menurutnya, kerjasama dari berbagai elemen menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oh, bang, bang. Bang, bang.
5: Ya, ah, kenapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi dulu ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana bang?
5: Dari Ngandel di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke bang?
5: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi betul-betul.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.

Ya Bu Abang, masih bersama Bu Iyo. Tadi udah kita kumandangan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jam 18 lebihnya 7 menit Bu Abang, kita udah masuk dalam program adat kita. Adat kita malam ini Bu Abang, nak kita bahas adalah tradisi jadi palak anak menjadi salah satu ketentuan dalam hukum adat suku Iban di Kabupaten Sintang. Bagi pasangan yang menikah setelah lebih dahulu hamil ya Bu Abang, di luar nikah. Nah, aturan tersebut diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus menjaga nilai-nilai adat. Salah satu atau salah seorang budayawan Dayak Iban Sintang, Wat Dimu, menyampaikan Bu Abang penjelasan mengenai tradisi tersebut. Menurutnya jadi palak anak bukan bertujuan membuka aib seseorang, melainkan menjadi penyelesaian sesuai hukum adat atau kesalahan yang telah terjadi. Ia menjelaskan setiap pasangan yang menikah dalam kondisi telah terjadi kehamilan wajib memenuhi ketentuan adat yang berlaku. Aturan tersebut dibuat agar masyarakat tetap menghormati norma adat dan tidak menganggap peristiwa serupa sebagai hal yang biasa. Nah, seperti apakah ada pelaksanaannya Bu Abang untuk sanksi dalam adat jadi palak anak ini? Kita bahas nanti Bu Abang sesaat lagi.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Weh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Ha, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkum dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di adat kita, Mbo Abang 94.3 FM. Kita lanjutkan lagi Mbo Abang ya, jadi palak anak dalam adat Iban. Nah, di program adat kita malam ini, yang tentu Mbo Abang tadi udah saya jelaskan ya Mbo Abang, apa itu palak anak dalam adat Iban, yang ini adalah sanksi adat Mbak Abang yang diberlakukan kepada kondisi kehamilan di luar pernikahan begitu Mbak Abangnya, agar aturan-aturan adat seperti ini, sanksi adat ini bisa menjadi apa ya, tetap kita menghormati lah norma adat yang tidak menganggap peristiwa serupa sebagai hal yang biasa gitu. Jadi tetap harus dihukum adat ya, ketentuan-ketentuan yang di luar-luar norma ini Bu Abang. Nah, dalam pelaksanaannya, sanksi adat jadi palak anak ini dapat berupa pemberian materi maupun benda sesuai keputusan adat. Nah, meski demikian Bu Abang, sanksi tersebut bukan dimaksudkan untuk memberatkan pasangan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Wadimu mengatakan kejujuran menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan adat tersebut. Sebagai contoh, apabila pasangan menikah pada bulan tertentu, kemudian 4 bulan ke depan Bu Abang setelahnya melahirkan dengan kondisi ini, harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat dan para pemangku adat. Nah, ia pun menjelaskan Bu Abang ya, apabila seorang perempuan hamil tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, kondisi tersebut dalam istilah adat disebut ngampak. Nah, begitu pun kalau perempuan tidak dapat menunjukkan siapa bapak dari anak yang dikandungnya, persoalan itu akan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku. Wadimu menjelaskan dan juga menambahkan, pasangan yang telah memenuhi seluruh kewajiban adat tidak boleh lagi dihakimi maupun dicemooh oleh masyarakat. Penyelesaian adat justru menjadi jalan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik serta memperoleh kedudukan yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. Wadimu pun berharap generasi muda dapat menjaga pergaulan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku di lingkungan masyarakat Iban. Ia pun mengingatkan agar pasangan yang sudah memiliki kesepakatan untuk membangun rumah tangga tidak menunda lamaran. Sementara orang tua diharapkan terus memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak-anaknya. Ya memang Bu Abang ya, dalam dunia yang udah semakin maju nih, pastinya kita juga tetap harus menjaga norma-norma yang berlaku, baik itu norma hukum secara negara juga hukum adat yang ada di Kalimantan Barat ya Mbak Abang. Apapun sukunya pastinya punya hukum adatnya masing-masing, yang dimana memang diberlakukan agar kita-kita nih tidak melanggar. Nah, sehingga ketika melanggar adalah sanksinya, seperti yang salah satu tadi adalah palak anak dalam adat Iban. Itulah dia informasinya Bu Abang ya, untuk adat kita pada malam hari ini. Semoga bisa menambah ilmu baru, wawasan baru untuk kita semua.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana

0: Karena kalau kita mulai kampanye kecil, ajak warga bersihkan.
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang Dompet Umat Kalimantan Barat menghadirkan Festival Muharram Inklusif untuk membangun semangat, kepercayaan diri, dan harapan anak-anak yatim bersama. Dompet Umat Kalimantan Barat menggelar Festival Muharram Inklusif sebagai upaya mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus membangun semangat dan kepercayaan diri anak-anak yatim menjelang tahun ajaran baru. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 ini diikuti 20 anak yatim dengan konsep yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi pun menghadirkan pengalaman berkesan. Kegiatan berlanjut dengan menulis surat untuk diri sendiri yang berisi harapan, cita-cita, dan pesan tentang masa depan. Surat-surat itu akan disimpan dan direncanakan dibuka kembali 5 hingga 10 tahun mendatang sebagai pengingat perjalanan serta impian yang pernah mereka tuliskan. Suasana semakin semarak saat anak-anak mengikuti kegiatan melukis dan mewarnai tote bag. Aktivitas tersebut menjadi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus membawa pulang hasil karya sebagai kenang-kenangan. Seluruh peserta pun memanjatkan doa bersama untuk para donatur yang telah berbagi rezeki. Mereka turut mendoakan agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, dan kemajuan. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan pada pukul 19:09 juga kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah. Kapan waktu dilarang tidur dalam Islam? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat isya karena tidur terlalu lelap. Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi, tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah. Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz. Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: Pemirsa, nyanggakeun lagu nu salajengna anu judul laguna karyaan hasil karya Pak Endang Ogud, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat,

lumbo abang, tuberkulosis atau TBC, masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sinta, ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Tak, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu. Kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda darah Muning, Tak.

0: Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain, hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.
1: Uma, aku udahlah besar, jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa? Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa?
2: Tidak, bujang anakku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah apa kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya Mak tak berikan kau pergi.
1: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.

0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak sematawayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi, namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya, karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nangas Rawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Dara Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Dara Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi, apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Dara Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda, Dinda melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Dara Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan. Menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya. Sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh,
1: Kanda,
2: sakit sekali.
1: Kanda,
0: Dara Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya darah muning dan bujang munang, melainkan sebongkah batu. Iya, bujang munang dan darah muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tah.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Bangga Han Cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Bos.
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Kalau Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Masih bersama Mbok Yom, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 20:17. Tandanya kita udah masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun.

0: ini pantun bebas. Mau pantun cinta, pantun kasih sayang, pantun nasihat, pantun kilat, pantun ini, pantun itu. Boleh Mbok Abang. Yang penting bahagia, yang penting silaturahmi berjalan lancar, dan semua-muanya disampaikan dengan santun. Sila Mbok Abang bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Iya, Shay. Dengan siapa di mana nih?
1: Apa kabar, Shay? Ini Shay Jaka Suara.
0: Oh, apa kabar? Udah makan?
1: Barusan makan, ini lagi sedang ngopi-ngopi nih, Shay.
0: Wih, sedapnya.
1: Ada pantun setiap jalan ini, ya?
0: Boleh deh.
1: Buah timun enak di acar. Membikinnya di waktu pagi. Selamat malam wahai pacarku Yolanda.
0: Selamat malam. Kabar baik.
1: Kalau udah kabar baik, baik-baik aja ya saya.
0: Iya deh.
1: Selamat malam, Shay.
0: Selamat malam. Itu dia Bang JK Suara. Sila lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung bersama saja, boleh di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun, Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Wardi. Wah.
0: Apa kabar Bang Wardi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan?
2: Udah tahu.
0: Ya kan, ini jam-jam makan biasanya ya.
2: Alhamdulillah nih baru sampai
0: animo. Kenyang.
2: Kenyang.
0: Alhamdulillah. Sila pantun Abang Wardi.
2: Pertama, ada dua pantun nih ya. Pertama, buat Mbok Yolok nih. Pantunnya begini. Jalan-jalan membeli kipas. Membelinya di daerah Sepadio. Saya selalu berdoa kepada yang di atas. Agar bisa bertatap muka sama Mbok Yo.
0: Amin. Semoga ada waktunya ya Bang Wardi, kita berjumpa.
2: Itu bertatap muka langsung. Yang kedua buat Bang Hendra nih.
0: Boleh.
2: Membeli minyak. Apa tadi ya?
0: Cepat hidup.
2: Membeli minyak di hari yang cerah. Hingga sebentar membeli kismis. Oh, enak kismis, saya suka gak tuh?
0: Sama lah.
2: Saya mau nanya dengan Indra.
0: Apa tuh?
2: Dengar aja saya ke Ciamis.
0: Jauh nih jalannya.
2: Jauh nih dengar dia di kayak itu tuh ya.
0: Tak mau ngajak saya tak ke?
2: Boleh ngajak. Boleh jadi mata saya di situ.
0: Gampang. Ada lagi Bang Wardi.
2: Nanti cukuplah dua lah Mok Yo ya.
0: Iyalah.
2: Ada nyambung lagi Mok Yo.
0: Siap.
2: Makasih Mok Yo.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi.

0: Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Bu Ayo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Hendra Mempawah.
0: Bergabung ni.
1: Saya nak malas pantun Wafi ya ni.
0: Oh, ya siap. Boleh.
1: Bunyi pantun yang moya ya.
0: Membeli
1: keladi, buat keladi. Tinggal sebentar rumah Pak Kumis. Insyaallah mudah-mudahan jadi Wafi. Semoga ada tiket gratis.
0: Amin. Iya, sama-sama. Dadah. Itu Bang Hendra Pahotol. Nama rezeki tak ke mana. Kalau memang ada rezekinya jalan-jalan ke Ciamis ya. Adalah jalannya ke sana. Ya lupa ajak saya. Tetap nak minta diajak.

0: Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapakah
1: Cek Cherry? Ceria sepanjang hari di bakal.
0: Apa kabar Cek Cherry?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dah makan?
1: Bukan je nama. Dah kat nak doa.
0: Iya ya, kalau ada waktu sekali, dua kali, tiga kali boleh.
1: Tunggu entar lagi makan ke sekali nah. Ayolah.
0: Sila pantun ah.
1: Mula lo. Narik nafas lo.
0: Tak apa-apa.
1: Yalah. Tetaplah buat lakum ya nak. Pak itu kan ciri khas Cik No.
0: Betul.
1: Buah lakum si buah koko. Buah dipetik. Di waktu pagi hari. Selamat malam. Buah mempelam, buah koko. Selamat malam, buah embok yo.
0: Selamat malam, Cik Nur.
1: Orangnya cantik dan baik pula hati.
0: Makasih. Saya tak boleh dipuji ni.
1: Saya nak menyambung agak pantun tadi ni. Kacang merah dimasak tumis. Buah dipetik, letakkan di atas sempayan. Kalau Hendra memang jadi pergi ke Cik Amir. Balik bawa ya, oleh-olehan.
0: Iya betul, saya mau gak.
1: betul. Jadi saya berkabar dengan awal-awal, nak?
0: Betul saya. Betul kita, saya.
1: Bila perlu, beli kacang kuda ramai sikit bagi.
0: Iya, sebiji-sebiji pun tak apa-apa. Selalu bagi.
1: Itu yang dalam buahnya.
0: Okey deh.
1: Selamat malam.
0: Cik Nur, Cik Ceria sepanjang hari. Bolehlah Bu Abang yang lain juga yang nak bergabung di WhatsApp kita 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pantun-pantun bebas Bu Abang ya, mana ada yang baru bergabung. Selamat malam, selamat bergabung. Selamat menikmati bijak berpantun, berpantun dengan santun. Bijak berpantun. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dari Manis Manila di sini.
0: Apa kabar Kak Manis Manila?
2: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Jo?
0: Kabar baik.
2: Pantun bebas ya? Ini ada pantun untuk Mak Lirin. Banyak lemak di dalam piring. Gula tawa warnanya biru. Tunggu lemak suara Mak Ririn. Kalau tertawa membuat hati rindu.
0: Suara saya banyak. Bikin rindu gak Kak Manis Manila?
2: Rindu lah. Pergi mengojek ke daerah Hulu. Berjalan di malam hari. Wahai Bang Jack, aku hatiku pilu.
0: Ngapa tuh?
2: Masuklah berpantun menghibur
0: hatiku. Iyalah.
2: Ada belut memakan lilin.
0: Belum gak selesai belut makan lilin. Wow, saya terkejut belut bisa makan lilin. Ini gak bawa abang. Nanti coba gabung lagi ya Kak Manis Malila ya. Mana tahu tadi ada kendala sinyal ke apa ya kan. Sila buat bawa abang yang lain. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun say.
0: Jaga iya, lagi. Sila.
3: Pergi ke Sungai Jawi membeli baju. Baju diberi berwarna merah. Mbok yo memang cantik dan manis. Itulah dia pilihan jaga suara. Bukan pilihan kanda ya Bang Jek, bukan pilihan jaga suara.
0: Belum masuk nih kanda sama Bang Jek nih.
3: Mancing dia.
0: Iyalah. Okey, itu dia Bang Jaka Suara. Boleh sila buat Bu Abang yang lain nih nak bergabung. Masih saya tunggu.

0: Sila, sila, sila, sila. Buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama dengan Nasya, ya, ya, ya, ya, di Bijak Berpantun. Halo.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Selamat malam.
1: Malam juga, Mbak, ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Febrian Tini Kusumani Rumah Nintias.
0: Di mana nih?
1: Di Karya Bakti.
0: Oh, di Karya Bakti. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Silalah Kak Tini, pantunnya.
1: Cuaca mendung, makan bersama. Ntar Mbak Yu salam, Mbak, ya.
0: Tak apa, cuba
1: hidup. Manjat pagar, kaki terkilir. Ada komodo datang baru berlari. Semangat pendengar kami hadir. Bersama Mbok Yo yang selalu menemani, cantik sekali.
0: Alah, makasih.
1: Lanjut ya, Mbok Yo, ya.
0: Boleh.
1: Carilah pita melengkung, jangan mudah hilang digulung. Daun kencur rasa dengan aroma nyaman di hidung. Marilah kita berpantun dengan ramah dan senyum. Pantun menghibur, tawa dan canda bukan menyinggung. Kera hilang jadi diam, lemparkan ke deru. Kancil santai mau lari karena mendung. Semua orang pasti senang dengarkan pantun. Sambil santai duduk ngopi pada senyum. Bulan sabit indah dipandang. Indah gemerlap bintang kejora. Alunan musik rancak berdendang. Berlibur lara di saat letih melanda. Terlanjur memang hobi di sini. Ku hadir sekedar menghibur diri. Abaikan saja yang suka berwarawiri. Carilah teman-teman untuk ajang silaturahmi. Satu lagi ya, Bu, ya.
0: Boleh.
1: Lagu kenangan mengusik di jiwa. Kenangan itu sewaktu dahulu. Rasa riang, senyum dan tawa. Bercampur bau rasa sesuatu. Sesuatu tidak lupa selalu diingat. Mengingat tentang arti kehidupan. Meskipun hidup ini cuma sesaat. Tak terlupakan di sepanjang jalan. Itu dulu, Mbak, ya, makasih.
0: Sama-sama Kak Tini, ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia pantun dari Kak Tini. Pantun nasihat untuk kita semua, ya. Baiklah, Mbak Abang, sila lagi yang nak bergabung. Bijak berpantun.
2: Pantun bersantun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Tuhannya.
0: Pak Tuhan, hai kabar.
2: Kabar baik. Kita
0: kabar baik. Kabar baik juga.
2: Nian patuh ada setek pantun man, Mbak?
0: Boleh.
2: Nian pantun nasihat. Pergi ke Ambon membeli pukat.
0: Jauh tuh.
2: Jauh, Basaro diri. Ikut kereta ke Samarinda langsung ke Tanggerang. Kalau kita pantun wajah biasa sakat menyakat. Asalkan kita jangan merendahkan orang.
0: Harus saling menghormati, ya. Ada lagi.
2: Sekok lagi.
0: Muli.
2: Pakai ojek pergi ke Ambon. pergi panapak, langsung ke kebun. Ayolah Bang Jack masuk kantor.
0: Mana tu beliau?
2: Di perempat untuk menghibur.
0: Iya betul.
2: Harus.
0: Makasih Ko Ali atau Pak Tuha Ali dah bergabung. Bagus pantun nasihatnya ya. Kita harus menjaga silaturahmi, saling menghargai, saling menghormati antar satu dengan yang lain supaya terjalin persaudaraan yang erat sesama pendengar, penyiar dan semua orang-orang. Cantik. Nah, sila lagi buat abang yang lainnya nak bergabung bersama saya di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5715 571. Bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Abang Wardi.
3: Masih buat Boyo ni.
0: Boleh dong.
3: Apa Boyo?
0: Boleh dong.
3: Pantunnya begini Boyo ya.
0: Macam mana tu?
3: Membeli radio dengan lah rujak.
0: Kejut saya.
3: Kejut ya. Membeli radio dengan lah rujak. Membelinya di hari yang cerah. Tolong Mok Yo tadi, Mok juga diajak. Minta saja tiketnya dengan makin derah.
0: Betul, saya lagi nunggu ni kabar dari Bang Hendra ni.
3: Nunggu yang ni. Sandi Mbok Yoyo.
0: Tak ada lah. Saya lapar ya ni, tak ada merajuk. Lanjut tak ada lagi nak?
3: Nanti ada waktunya mau lagi Mbok Yoyo.
0: Okey deh. Itu dia Bang Wardi. Luar biasa. Ya tadi apa beli radio sama beli rojak? Apa? Apa gitulah dia pokoknya. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama. Masih saya tunggu di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5715 571. Bijak berpantun. Halo.
4: Halo, bijak berpantun dengan santun Boyo.
0: Dengan siapa di mana ni?
4: Ada Pak Mok dari Himbang Banjar ni.
0: Apa kabar Pak Mok?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Mana ke aura kita?
4: Ada ni baru-baru dengan Boyo.
0: Weh, agak ngunyah ke tak ada ni?
4: Saya ngunyah dah.
0: Ayolah. Halo, putus-putus suaranya ni.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, dah.
0: Dah.
4: Ini tu buat ini lo.
0: Enak
4: makan umbut.
0: Sedap tu.
4: Habis itu sebelum mandi. Kelompok yo tahu siapa suara lembut. Itu suara buat ini.
0: Betul, lembut sekali suara
4: apa
0: beliau.
4: Suaranya. Ini untuk ngusungi udang lo.
0: Siapa tu?
4: Dia biasa penentu Pak Mok ni.
0: Pusat
4: raya bila udang. Hingga sontar boleh buat uan. Ni pantun untuk ngosong udang. Boleh kat Pak Mok ni kenalan.
0: Pandai-pandai. Garu.
4: Orang pas itu. Yo. Udah tu Boyo ya.
0: Iya.
4: Amin.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Pak Mok ke Aura. Sehat selalu juga untuk ke Pak Mok ke Aura ya yang udah bergabung. Tumben nih WhatsApp nih sepi ya nih malam ini Kak Tini yang bergabung ya nih. Ini WhatsAppnya apa Hali? Boleh lah bergabung di WhatsApp ya kan, jangan malu-malu sama saya. Hasil lagi buat Bu Abang yang lah bergabung. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun Bu Ayo.
0: Bang Hendra.
5: Saya nak balas pantun ini senior.
0: Boleh.
5: Ini pantunnya ya. Di atas janur ada kole-kole.
0: Jauhnya.
5: Habis itu minum cendol. kalau Cik Nur minta oleh-oleh, tenang saja, saya akan kasih sebungkus dodol.
0: Oh, masa sebungkus saya bagi secuput-secuput?
5: Jangan sebungkus, banyak-banyak, Mbak Yoyo. Mbak Yoyo, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Dadah, Bang Hendra. Cuma nak sebungkus ya dodol. Tapi kalau sebungkus di sebungkus besar ya, macam sekarung 40 kilo gitu ya, mayan enggak? Jangan ya sebungkus kecil. Abis langsung ya, sekali hap. Asyik lagi buat wabang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
6: Pantun dengan santun.
0: Iya kok Ali.
6: Untuk Cik Nur ya.
0: Boleh.
6: Gantong jano di hari pagi.
0: Mm-mm.
6: Dari Moskow pergi. Pergi Bengkulu. Janganlah Cik Nong, kau bersedih.
0: Ah, ngapa pula?
6: Pokok Ali pasti menunggu.
0: Iya, iya. Batuk-batuk jadinya. Ayolah. Tersedak kok Ali. Cepat-cepat mang minum air putih kok Ali. Jangan ditahan-tahan. Akibat ngerayu-ngerayu Cik Nur. Enak no, Cik Nur. Selanjutnya bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Siapa ni?
7: Biasalah Mbok Yo, Putri Malu.
0: Dia keluar malu tak, ya? Putri Malu ni memang keluar tengah malam. dia kalau pagi-pagi tu malu.
7: Betul. Kalau malam kan dia tak malu. Kembang dia, Mbok Yo.
0: Alamak.
7: Kalau pagi dia nguncup, Mbok Yo. Kan kalau
0: malam,
7: malam?
0: Bok tahu
7: kembang,
0: saya.
7: Itu nama Putri Malu tu.
0: Oh, tapi dia Putri Malu tu tak boleh disentuh, kuncup.
7: Kalau yang ini disentuh makin mekar ya.
0: Oh, kau ketawa. Mama Ririn. Oh, Mama Ririn. Apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngunyah ke apa ni?
7: Bukan, lagi minum. Oh.
0: Sempat tu suku tak tersedak kayak kuali tadi. Tersedak dia.
7: Tersedak pun radio kena sembong.
0: Alamak, sian ni radio tu. Azila, bawa pantun ni. Nanti lupa ni.
7: Putri Malu nak pantun lo ya. Malu.
0: Gini dah lah. Payah kau Putri Malu ni berpantun pun malu.
7: Belum lo, cop.
0: Cop.
7: Jalan ke pasar membeli melati. Wanginya semerbak sampai hati.
0: Betul.
7: Cinta sejati tak pandang rupa. Yang penting setia sampai nanti.
0: Setuju. Tolong saya ni, setuju. Yang penting tu setia.
7: Betul, yang penting setia kan, Mbok Yo. Soal rupa tak dipandang, Mbok Yo.
0: Setuju saya.
7: Satu game, Mbok Yo ya. Buat tak manis nih. Angin apalah ngulo ya.
0: Kebanyakan narik napas.
7: Aduh, hai. Hilang pula pantun tadi.
0: Aduh, inilah.
7: Tunggu lo, Boyo. Angin malam bertiup lembut. Bulan terang jadi saksi. Pantun Kak Manis obat rindu. Bikin hati Mama Ririn berbunga bunga.
0: Hatinya berbunga.
7: Nah, itu ya Boyo ya.
0: Iya.
7: Putri Malu nak nguncup bagi lo, Boyo.
0: Kira Putri Malu nak berendam.
7: Selamat malam.
0: Dadah. Itu dia Mama Ririn, Putri Malu kita ya. Saking pemalu begitulah dia Bu Abang. Sila lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
8: Bijak berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa, di mana?
8: Putri Apis.
0: Kunya-kunya. Apa kabar Putri Kunya-kunya?
8: Baik, agi nyanda habis ngunya.
0: Aduh halu, asik ngunya-ngunya. Betul juga putri kunya-kunya ya. apa kabar putri kunya-kunya?
8: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Sila pantun.
8: Ada pantun buat Marin dan Bu Yo.
0: Boleh.
8: Malam-malam hidupkan lilin. Main yoyo, dia kecoa. Oh, Mama Rin dan Bu Yo.
0: Apa tuh?
8: Saya pun di sini tekek ya, Pak. Ketawa-ketawa. Hilang ngambok yo sama Mama Ririn. Ketawa, saya pun ikut gak ketawa.
0: Iyalah, syukurlah bisa berbagi kebahagiaan.
8: Senang gak sih ketawa-ketawa semua.
0: Ada lagi?
8: Apa ya?
0: Apa tuh?
8: Ini untuk Mbok Yo sendiri
0: lah. Iyalah.
8: Duduk-duduk main yo-yo. Sambil makan buah manggis. Ini pantun Mbok Yo.
0: Apa tuh?
8: Karena Mbok Yo orangnya manis.
0: Saya ni tak boleh dipuji. Mau balik bawa ana.
8: Itulah Mbok Yo ya. Semoga sehat Mbok Yo.
0: Amin. Semangat. Siap.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih. Itu dia Kak Aura, putri kunyah-kunyah. Ya, pasangannya putra kunyah-kunyah. Sila lagi buat bawa abang yang lain yang mau bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Kak Tini.
1: Kawat dipintal bagai diikat. Kain belacu bisa dibawa lari. Semangat dan kekal, wahai sahabat. Saling bersatu karena udah sehati.
0: Iya, betul.
1: Makan langsat satu wadah, kepala pusing, masuk angin. Bawa makanan dengan lalap, satu hari kehabisan. Dalam sesaat selalu berubah, tak ingin berbalik. Hanya pandangan dalam sekejap mencari perhatian. Merajut benang di dalam lipatan. Membuka tirai jendela kaca berlapis. Takut ku kenang bukanlah impian. Serasa bagai hayalan sandiwara kata romantis.
0: Putus-putus suaranya Kak Tini.
1: Gebercik air jatuh di pancuran. Kicauan burung datang bersahut-sahutan. Sedetik ku hadir selalu ku haturkan. Walau ku kenang dalam hayalan dan impian. Menanti malam senja berlalu. Merah merona di ufuk timur. Hati meredam karena ku jenuh selalu. Gerah terasa ku selalu menghibur. Makasih Boyo.
0: Sama-sama, selamat malam. Itu dia pantun indah dari Kak Tini. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
9: Buah mempelam buah langsat.
0: Dibawa
9: orang pergi berlayar.
0: Selamat
9: malam dan salam sehat.
0: Selamat malam
9: kepada pendengar dan juga penyiar. Malam-malam singgah di terminal. Sampai di terminal beli kedondong. kepada Mbok Yo salam kenal.
0: Salam kenal.
9: Saya Wak Ladong, orang Sedilong.
0: Apa kabar Wak Ladong?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lanjut.
9: Orang berkayu membawa minyak. Terasa haus tentulah minum. Kepada Mbok Yo saya nak bertanya.
0: Apa tu?
9: Besok kan masuk sekolah. Baju dan lain tu dah setrika belum?
0: Lupa pula saya ni. Dah balik ni lah. Saya nyentrika.
9: Kalau Ali, kalau Ali tu dah setrika dah. Baju celana dah setrika.
0: Kalau Wak Ali tu dia SD SMP ke masih SMA?
9: Dia masih pakai baju merah putih masih apa ya?
0: SD ya?
9: Kali lah, saya tak tahu kat tu.
0: Lanjut.
9: Dah itu yang pantun tu.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Itu dari Wak Ladung di Segedung. Sila lagi pun buat abang yang lain yang nak bergabung bersama. Masih panjang waktu kita buat abang yang kurang lebih 10 menit lagi. Jadi yang nak berpantun langsung bersama saya Bijak Berpantun.
10: Halo.
0: Halo.
10: Pantun dengan santun.
0: Iya.
10: Itu guru yang di Segedong masuk tadi.
0: Baru gak tadi itu. Maka di
10: ini ada satu pantun lah. Dia mau salam kenal sama Pak Yo.
0: Iya, salam kenal sama saya.
10: Aku jelaskan ya.
0: Boleh.
10: Dari Kuala pergi terminal. Ke Sungai Bekut buka kebun menanam kangkung. Janganlah Pak Yo, wak dan padi lama mau kenal.
0: Ngapa pula?
10: Mantap kena orang rumah dihantar mempangkong.
0: Oh gitu cerita. Wah biasa. Di chat WhatsApp juga ada Bang Udin. Di Tanjung Raya monitor jak Bu Yo. Katanya iyalah. Siap. Selanjutnya Bijak Berpantun.
11: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
11: Bu Yo nyambung tadi.
0: Boleh. Terputus pula tadi.
11: Masih lama waktu kita ni.
0: Masih.
11: Yo, nyambung tadi ada belut dedek memakan lilin. Buah manggis warnanya merah. Saya salut dengan Mak Ririn.
0: Apa tu?
11: Orangnya manis tak pernah marah.
0: Kan, apa ketawa belemak.
11: Santan kali ya. Kunang-kunang di dalam panggung, ikan cepat jangan dibeli. Putus kawan, putus benang dapat disambung. Putus kawan sangatlah rugi.
0: Betul, apalagi aku kawan baik kan.
11: Terus satu lagi ya Mbok Yo.
0: Boleh.
11: Hujan tiap hari hujan gerimis. Tengah malam membaca buku. Setiap hari aku menangis. Kenapa pula? Aku rindu pada dirimu.
0: Aduh.
11: Dah dulu ya Mbok Yo.
0: Iya.
11: Selamat malam.
0: Semoga
11: Mbok Yo yang cantik tetap sehat.
0: Amin. Makasih. Sehat selalu juga untuk Kak Manis Manila sekeluarga. Makasih sudah bergabung Bijak Berpantun.
12: Ya berpantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya Pak Mo.
12: Ini pantun tu manjek lo.
0: Boleh.
12: Boleh tahu Bu Yo lo.
0: Ni
12: ojek beli lapis tu. Singgah sebentar ambil bawaan. Malam ini.

0: Cik Cherry.
1: Nak balas pantun Koko Ali tadi
0: boleh.
1: Tu ya.
0: Boleh.
1: Dia kan ada mantun untuk Cik Noh kan?
0: Ada tadi.
1: Gini bunyinya. Di atas peti buah pinang. Di atas peti. Masak agak-agak dalam kuali. Betapa senang rasa di hati.
0: Kenapa pula?
1: Mendengarkan kata-kata Koko Ali. ini saya dengar tadi Mbok Yu agak lapar lah sikit.
0: Betul.
1: Ini bunyinya ni. Apa nama buah koko gugur lampau. Buah beli sebutik. Bawa belayar. Kalau Mbok Yo sedang lapar. Kata Koko Ali, pesan nasi dia yang bayar.
0: Habis tu tak bisa dihubungi. Iya. Saya pesan nasi. Tak bisa dihubungi nomor kan, Koko Ali kan. Asyik lagi nak bergabung, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa ni?
2: Dengan Kanda.
0: Apa kabar Kanda?
2: Baik-baik je sayang.
0: Tumben tak biasa awal-awal dah gabung ni?
2: Mau tahu ke? Karena Mbok Yo tu dah tak ada cerit saya, jadi malas saya nak masuk.
0: Nak merajuk.
2: Saya tu malas tak dipedulikan sama Mbok Yo.
0: Alamak. Bolehlah pantun lah kau begitu.
2: Apa pantun tadi tu?
0: Inilah. Memang tak bisa diajak ngomong.
2: Apa jadi tu? Sebetulah yang memberi surat kabar. Hendak membungkus si buah duku. Adinda sayang, apa di kabar? Tetaplah dirimu menjadi milikku.
0: Asik. Entah siapalah Adinda sayangnya, tak ada jelas. Tak ada namanya.
2: Oh, mungkin nama Yuranda lah.
0: Asik. Kau gini kan saya. Jadinya kan saya anak itu. Ada lagi pantun
2: eh? Tunggu dulu. Apa tadi tu? Ke Supadion beli santan.
0: Jauhnya.
2: Tak ada jual sini. Tidak dimakan bersama jam. Tidak dimakan. Dicampur jamu. Apa-apa itu. kepada Adinda Yokanda berpesan.
0: Apa tuh?
2: Jangan pernah bagikan hatimu.
0: Mentang-mentang Bang Jack belum bergabung nih.
2: Pokok tak ada boleh ganggu Mbok Yo, cuma Kanda ya.
0: Ayolah.
2: Pokoknya apa penyiar-penyiar yang masih gadis-gadis di RR ini Kanda semua yang punya.
0: Ambil semua ya. Ada lagi?
2: Sementara itu jelah.
0: Jelah.
2: Buat Adinda Yo selamat bertugas. Balik tak usah nggak singgah. Nanti apa wetnya daerah?
0: Betul.
2: Adil Kak Talino bertulang Kak Saruga. Masih ingat Kak Jubata.
0: Arus. Selamat malam. Itu dia Kanda Yahya ya. Bilang Bu Abang, sepertinya satu penelpon terakhir nih boleh bergabung bersama kita sekaligus menutup ya Bu Abang. Bijak berpantun. Alamak terputus. Nanti coba lagi bergabung ya Bu Abang. Masih 2 menit lagi. Kalau ada yang mau bergabung masih saya tunggu. Pijak berpantun. Nah, Bu enggak apa-apa. Belum apa-apa dah kedengaran suara ketawa dia dulu dah. Kincah memang ni.
3: Penutup ni.
0: Iya.
3: Penutup ni. Pergi ke sawah menanam padi. Sambil menanti turun hujan.

0: kan. Sejak kamu pergi tak kembali.
1: Alamak.
0: Rindu ini tak tertahankan.
1: Nggak di pantunnya sedih ke pantun apa nih kok ketawa?
0: Sedih tak sedih bantai lah.
1: Yang penting dah berpantun ya.
0: Ah oh, betul yang penting dah berpantun.
1: Iyalah.
0: Pantun ni sedih mbok yo. Tak boleh diturutkan kalau sedih jatuh air mata.
1: Alamak. Tak jadilah putri malu.
0: Ah, itulah ya.
1: Sedih tak sedih
0: bantai lah mbok yo, mbok yo.
1: Ye ye. Ah, dah tak berhenti tawa ni. Sama-sama, dadah. Itu dia pantun dari Mama Ririn alias Putri Malu tadi juga menutup perjumpaan kita malam ini. Bu Abang, ya makasih yang sudah bergabung bersama saya di WhatsApp maupun telepon, yang di chat WhatsApp juga makasih yang belum sempat bergabung, yang belum sempat juga chat, nanti kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeda. Bu Abang besok malam masih dengan saya Gi Bijak Pepantun. Memang siapkan dari hari ini ya. Pantun-pantun nah Bu Abang ya. Ketemu lagi besok malam di Bijak Pepantun, dan mohon maaf ya Bu Abang kalau saya ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Setelah ini masih ada Hasanah Budaya, syair Melayu yang akan kita putarkan. Habis itu lagu-lagu pilihan sampai lah tutup siaran nanti menemani istirahatnya Bu Abang. Saya pamit ya Bu Abang dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih udah menemani saya juga dari sore tadi. Adil Kak Talino, Bacuramen Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
2: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bo Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bo Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bo Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Salawat dan salam pada Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi Junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan.

mengukir cerita ininya hari. Festival budaya judul diberi. Festival budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila budaya kita pahami, takkan Melayu hilang di bumi. Puji dan syukur kepada Allah, kalam ditutup alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Assalamualaikum.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

akhirat. Amin. Syair dibuat dalam karangan berisi madah mengandung pesan. Jagalah

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan

Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Selamat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga

0: Dengan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, susah. Nggak tahu, lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, nggak sempat, nggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

mendengarkan syair madah berperi merangkai kisah ininya hari membuka festival budaya negeri agar tak punah tetap lestari. Festival budaya yang diadakan tak mungkin bisa dilaksanakan tanpa bimbingan serta dukungan segenap pihak diikut sertakan. Tak dapat disebutkan satu persatu berbagai pihak yang ikut membantu warga Kayong Utara urutan satu. Pak Hirdi Hamid sudahlah tentu. Pak Hirdi Hamid sebagai bupati, kehadiran beliau memberikan hati festival budaya semakin berarti. Semoga lancar hingganya nanti. Di bawah komando Romi Wijaya, kibarkan terus panji budaya, tanamkan sifat saling percaya, jangan sedikit-sedikit nanya biaya. Festival budaya sebagai pembanding, tak sekedar hanya ajang bertanding. Inilah PR Jumadi Gading, ke atas ke bawah perlu berunding. Nilai budaya perlu diangkat, jadikan budaya alat perekat. Keragaman budaya perlu diikat, jadikan Kayong negeri berharkat. Orang berbudaya jadi panutan, tak mudah terpancing dengan hasutan. Jika didengar ada keributan, ia tak mudah ikut-ikutan. Festival budaya yang diikuti penuh makna dan penuh hati. Jadilah orang Kayong sejati, segala tindakan menggunakan hati. Kayong Utara pasti berkualitas bila warganya berlaku pantas. Bersama polisi jumlah

0: Tindak kejahatan dapat dicegah, tak perlu dikawal tubuh yang gagah. Uang dan emas jangan diunggah, bila tak ingin perampok singgah. Dengan budaya kita sikapi, dunia maya yang tiada bertepi. Waktu ibadah jangan berselfie, takut amalmu dimakan api. Dengan festival kita harapkan budaya leluhur dipertahankan. Adat tradisi jangan tinggalkan, jikalau perlu kita bukukan. Lestarikan budaya sejak sekarang, sebelum semuanya disambar orang. Satu contoh jelas dan terang, tari riok di aku negeri seberang. Kalau sudah begitu adanya, tak mungkin perang menyelesaikannya. Di sini dituntut generasi mudanya untuk mencintai budaya bangsanya. Namun terbalik zaman sekarang, senang meniru budaya orang. Rambut yang hitam dibikin pirang, seperti bentang tidak bersarang. Festival budaya kita jadikan, tonggak amanah kita tancapkan. Nilai budaya yang dilestarikan, martabat bangsa dipertahankan. Kita bermohon kepada Allah, semoga festival budaya tiada masalah. Diiringi niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung. Sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut sanaman leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Layo, sakliani iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
4: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Hai, Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih, dipilih, dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jikalau mau abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Welcome to Noble Legend.
2: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah, kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Oh Sari, kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
2: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
0: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kalau itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mau abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: aduhai marak permainan layangan. Nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawakan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya. Nak dengar lah.
2: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kutu Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman. Jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap disarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Mau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Maaf lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Buat abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar perempat dimanapun Anda berada, ada orang yang berandai-andai, jika saja masa laluku indah, aku pasti bisa merasakan hidup yang bahagia saat ini. Ada yang berkata, andai saja aku dulu lahir dari orang tua yang kaya raya, maka hidupku pasti tidak akan sengsara dan sesusah ini. Padahal pendengar, berapa banyak orang besar yang dulu berasal dari kaum jelata. Berapa banyak orang sukses yang masa lalunya sangat jauh dari kondisi nyaman. Mereka bukan manusia super yang memiliki kekuatan istimewa dibanding kita. Mereka manusia biasa yang unsur penciptaannya pun sama dengan kita. Kalaulah mereka bisa, kenapa kita tidak? Mari jadikan hidup kita lebih baik dan berarti.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Senin 13 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kemudahan untuk memulai aktivitas kita di hari ini Mbak Abang, di Senin 13 Juli 2026. Dan tentunya di Pro 4 RRI Pontianak pagi hari ini bersama saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang dengan serangkaian acara yang disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Dan tentunya Mbak Abang, kan kami awali acara kita yang pertama yaitu Hikmah Pagi Agama Islam yang diawali dengan pengajian Al-Quran dari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 6 sampai jam 7 akan kami hadirkan Kabar Pontianak. Nah, selepas Kabar Pontianak ada Cari Tahu dari jam 7 sampai jam 8, dilanjutkan dengan Pendapat Awak dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lewatkan Ngandir Mbak Abang, informasi dari jam 9 sampai jam 10, dilanjutkan dengan Jazz Musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia rangkaian acara kita Mbak Abang pagi hari ini ya, sampai jam 11 siang nanti. Dan tentunya masih banyak lagi acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga Mbak Abang bisa simak siaran kita di mana? Iya, bisa simak di FM 94,3 MHz, juga bisa di RRI Digital, dan juga Mbak Abang jangan lewatkan untuk buka streaming kami di rri.co.id serta platform RRI lainnya seperti Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube Pro 4 RRI Pontianak. Malam Mbak Abang, hari Senin 13 Juli 2026, acara kita yang pertama Hikmah Pagi Agama Islam akan kami hadirkan dengan tema Ibadah Zikir Kepada Allah bersama Ustadz Muhammad Yusnaini SSY. Namun sebelumnya akan kita buka dengan lantunan Kalam Ilahi Quran Surah An-Naba bersama Ustadz Abdul Qadir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasa'alun.
3: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
3: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzihum fihi mukhtalifun.
3: Yang dalam hal itu, mereka berselisih.
2: Kalla saya'lamun.
3: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Thumma kalla saya'lamun.
3: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
3: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala autada.
3: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
3: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
3: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
3: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
3: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
3: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
3: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari.
2: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
3: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: Linukhrija bihi hamban wa nabata.
3: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: Wa jannatin alfafa.
3: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: Inna yawmal fasli kana miqata.
3: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
3: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
2: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
3: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
2: Wa suyiratil jibalu fakanat saraba.
3: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
3: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Littaghina ma'aba.
3: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Lamithina fiha ahqaba.
3: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardaw wa la syaraba.
3: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
3: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
3: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
3: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa kadzabu bi ayatina kadzaba.
3: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
3: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: Fadzuku falan nazidakum illa azaba.
3: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: Inna lil muttaqina mafaza.
3: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Hadaiqa wa a'naba.
3: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: Wa kawa'iba atraba.
3: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
2: Wa ka'san dihaqa.
3: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
3: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RW4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Pendengar RA4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, di dalam agama Islam banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam adalah berzikir kepada Allah. Pendengar RA4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, berzikir merupakan salah satu ibadah yang sangat agung sekali kedudukannya di dalam Islam. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan atau yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Pendengar RA4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan membahas sedikit tentang zikir kepada Allah, apa saja keutamaannya dan lain sebagainya. Mendengar RA4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama adalah zikir ini merupakan salah satu perintah Allah SWT. Maka kita sebagai seorang hamba Allah sudah semestinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu zikrullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ini salah satu dalil diwajibkannya kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa berzikir ini sangat penting sekali? Karena zikir ini sebagai tanda bahwa seseorang itu ingat kepada Allah. Bahwa seseorang itu senantiasa mengingat Tuhannya. Dan menandakan bahwa ia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai dari Allah SWT. Pendengar RA4 yang ingin menggunakan Allah SWT, maka penting bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Lantas, kapan kita harus berzikir kepada Allah? Maka sepanjang hidup kita, sepanjang waktu yang Allah berikan kepada kita, maka sepanjang itu juga kita berzikir kepada Allah. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam kita gunakan untuk berzikir kepada Allah SWT. Pendengar RA4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, lantas bacaan zikir apa yang mesti kita baca ketika kita berzikir kepada Allah? Banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa kita baca sebagaimana yang terdapat dalam dalam hadis-hadis Rasulullah. Misalnya kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil atau kalimat takbir bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir kepada Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Pendengar RA4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka Mari kita senantiasa meningkatkan ibadah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja keutamaan yang bisa kita dapat dan peroleh ketika kita rutin untuk berzikir kepada Allah? Maka di antaranya adalah yang pertama tentunya kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fadzkuruni adzkurukum." Ingatlah kepada aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita berzikir, kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ini salah satu keutamaan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Zikir merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keutamaan berzikir kepada Allah adalah kita mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Hati kita merasa tenang, damai dan lain sebagainya. Maka ini harus kita rutinkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup mari kita senantiasa menjaga ibadah zikir ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu di waktu pagi, siang, sore, malam, dan semoga kita senantiasa dimudahkan Allah dalam melaksanakan ibadah zikir ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
2: Mbo Abang, BPBD Kalimantan Barat memetakan 335 desa rawan karhutla untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan selama musim kemarau di Kalimantan Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 335 desa di 14 kabupaten dan kota sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran saat musim kemarau. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penentuan wilayah rawan dilakukan melalui kajian teknis oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu indikator utama ialah wilayah yang punya riwayat kejadian karhutla berulang serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar. Dan potensi kebakaran tetap dapat terjadi di luar desa yang telah masuk dalam peta rawan. Namun wilayah yang telah ditetapkan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki risiko lebih tinggi, terutama kawasan gambut yang bisa menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. Nah, berdasarkan data BPBD Kalimantan Barat, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 28.216,32 hektar, sekitar 77% dari total luas kebakaran tersebut terjadi di Kabupaten Ketapang, Mempawah, dan Kuburaya, sehingga ketiga daerah tersebut menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian karhutla.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai, dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Perempat FM, 94.3 MHz.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ngerti Pak RT.
1: Apa?
2: Duh Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang Pak, tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
2: Nah, usaha jualan keripik saja kok Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
2: Aduh, naik kelas apa lagi sih Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
2: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
1: Ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Ha, kau di situ ada gak dapat?
0: Ha, tak ada gak nih? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita nih. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, ha ya. Apa air sungai kita nih? Banyak sampah, bau gitu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Iya, baiklah Mbak Abang, pagi ini aktivitas ramai ya di luar sana ya. Pagi ini cuacanya cerah ya. Dan tentunya juga buat yang hari ini upacara Senin ya, harus pagi-pagi sampai ke kantor nih, hari tempat tugasnya ya. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut lagi informasi kita ya. Masih dari rri.co.id. Mbak Abang, BKKBN Kalimantan Barat mengajak generasi muda meningkatkan kompetensi agar mampu memanfaatkan bonus demografi sebagai peluang pembangunan daerah berkelanjutan bersama. Jadi bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia dalam beberapa tahun mendatang ini dinilai hanya akan menjadi peluang apabila generasi muda ini punya kompetensi dan keterampilan yang memadai. Kegiatan yang berkolaborasi dengan beberapa radio ini mengangkat isu kedudukan langsung di ruang publik. Jadi melalui konsep edukasi terbuka, masyarakat diajak memahami pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Nah Mbak Abang, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia atau KKI Kalimantan Barat, Meran Panggabean, mengatakan bahwa Kalimantan Barat ini masih menghadapi tantangan tingginya jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan angka kerja yang belum memiliki ijazah maupun sertifikat keahlian formal. Nah, sementara Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Fatmawati, ini menjelaskan, pemerintah sudah menyediakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi secara gratis bagi masyarakat yang belum bekerja. Dan peningkatan kompetensi ini menjadi kunci agar bonus demografi ini benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Nah, melalui kegiatan Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN Kalimantan Barat berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi. Jadi dengan sumber daya manusia yang sehat, terampil dan produktif, bonus demografi diharapkan menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dul, di mana kau ni?
1: Eh, biasalah dak, nyabu lo.
0: Ya Allah kau ni Dul, tak sayang ke kau dengan masa depan kau tu? Apa jadinya bangsa kita ni? Kalau generasi muda bangsa ni dah jadi budak narkoba kayak kau ni.
1: Eh, kau ni, kalau masa itu aku pun tahu dak. Narkoba tu dah jadi musuh dunia.
0: Ha, tu kau dah tahu. Tapi ngapa kau masih nak nyabu, Dul?
1: Eh, awak ni dak, aku mang nyabu, nyara bubur.
0: Hai kau ni.
2: Ingat, jangan serahkan diri dan masa depan kamu pada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan ini diproduksi oleh RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
5: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
4: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
5: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
4: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Baik Bu Abang, di tengah padatnya aktivitas dan derasnya arus informasi digital, semakin banyak anak muda di Kota Pontianak yang memilih journaling sebagai cara untuk menenangkan diri. Jadi menurut catatan harian, ini tidak lagi sekedar hobi, tapi menjadi ruang ekspresi, merefleksikan pengalaman, hingga menjaga kesehatan mental. Nah, salah satu komunitas yang mewadahi aktivitas tersebut adalah Journaling Mates. Jadi melalui kegiatan yang digelar di Everyone Cafe Pontianak ini, peserta diajak menuangkan pikiran dan perasaan mereka dalam bentuk tulisan, gambar maupun kolase di buku jurnal. Bu Abang, Foundering Journaling Mates, Anita Jogina Sution ini mengatakan ia telah lama menjadikan journaling sebagai bagian dari keseharian. Berawal dari pengalaman pribadi, ia kemudian mengajak masyarakat untuk menikmati aktivitas tersebut bersama-sama agar semakin banyak orang punya ruang aman untuk mengekspresikan diri. Nah, menurutnya journaling ini menjadi media sederhana yang dapat membantu seseorang mengenali emosi sekaligus mengabadikan berbagai momen kehidupan. Karena itu, kegiatan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar maupun berbagi pengalaman melalui tulisan. Nah, salah seorang peserta, Filda, mengaku antusias mengikuti kegiatan jurnaling pertamanya di Pontianak. Nah, perempuan yang baru pindah dari Jakarta ini mengatakan udah lama menyukai jurnaling dan senang menemukan komunitas dengan minat serupa di kota barunya tersebut. Nah, selain menjadi sarana menyalurkan kreativitas, ia berharap kegiatan seperti ini dapat membuka kesempatan untuk menjalin pertemanan baru. Melalui komunitas journaling, peserta tidak cuma berbagi cerita di atas kertas, tapi juga membangun ruang saling mendukung di tengah dinamika kehidupan sehari-hari.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air.